0: 1,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Diana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sari.
2: Pimpinan MPR melaksanakan rap gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara dan menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam

0: Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam, korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
3: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
4: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Maruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Maruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
3: Jadi inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar entitas, tetapi betul-betul pemahaman.
4: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
5: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
4: Siti Hania Tunisa mengharapkan dokumentasi pemikiran Maruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2006 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
7: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi 669.235 rupiah per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
6: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
7: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%, dan selain itu jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
7: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
9: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
7: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2006. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
10: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
11: Ya, Mas, kalau menurut saya yang penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak apa namanya tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh, Mas.
12: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa
10: menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial hari pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martodoki. Dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Ketiga dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas, serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniati melaporkan.
13: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
14: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bayan Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
13: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora itu mempersiapkan hal ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
14: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atlet Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
13: Di

Dar, diketahui kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar-benar masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar dari kawasan Jalan Senaru, saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, cuaca buruk, pelayaran wisata ke Padar dan Komodo tutup sementara hingga 8 Agustus. Pendengar, kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo menutup sementara pelayaran surat persetujuan berlayar bagi kapal wisata dengan tujuan Pulau Padar dan Pulau Komodo kawasan Taman Nasional Komodo mulai Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kebijakan tersebut pendengar diambil menyusul kondisi cuaca buruk yang diperkirakan berlangsung hingga 8 Agustus 2026. Penutupan sementara itu tertuang dalam maklumat pelayaran nomor 1 garing MP garing 8 Romawi garing 2026 yang diterbitkan KSOP Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi laut, laporan dari kapal-kapal yang beroperasi, serta perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau untuk periode 6 sampai 8 Agustus 2026, kecepatan angin diperkirakan mencapai 24 knot dari arah tenggara dan dengan tinggi gelombang hingga 2,4 meter. Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan pelayaran khususnya kapal wisata yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Selama masa penutupan, pelayanan SPB bagi kapal wisata hanya diberikan untuk tujuan Pulau Rinca yang dinilai masih berada dalam batas aman sesuai hasil evaluasi kondisi cuaca dan perairan. Selain itu, pendengar, Stefanus juga mengimbau seluruh nakoda agar tidak memaksakan pelayaran menuju wilayah yang terdampak cuaca buruk serta terus memantau informasi cuaca maritim secara berkala sebelum dan selama berlayar. Dalam maklumat tersebut, KSOP juga menginstruksikan setiap nakoda untuk menjaga kelayak lautan kapal, saling memberikan informasi apabila mengetahui adanya bahaya cuaca kepada kapal lain, serta segera berkoordinasi dengan Syabandar dan Basarnas apabila kondisi cuaca semakin memburuk. Pihaknya menyampaikan kebijakan penutupan sementara ini pendengar akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi cuaca di perairan Labuan Bajo dan sekitarnya. Pelayanan SPB menuju Pulau Padar dan Pulau Komodo akan kembali dibuka setelah situasi dinyatakan aman bagi aktivitas pelayaran. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kabupaten Manggarai Barat. Polisi kawal estafet perarakan patung Bunda Maria lintasi 27 paroki di Manggarai Barat. Kepolisian Resor Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mengawal secara berestafet perarakan patung Bunda Maria Asumta Nusantara yang melintasi 27 paroki dalam rangkaian Festival Golokoe 2026. Pengamanan dilakukan untuk memastikan prosesi keagamaan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan personil dikerahkan secara bergantian mulai dari wilayah Polsek Lembor, Polsek Kuus, Polsek Macang Pacar, Polsek Sanonggoang, Polsek Komodo hingga Polres Manggarai Barat. Perarakan patung Bunda Maria Asumta Nusantara dimulai dari paroki Santo Yosef, pekerja Lengko Cepang, dan menempuh perjalanan melintasi sejumlah paroki di wilayah Manggarai Barat hingga tiba di paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Selanjutnya mendengar rangkaian Festival Golokoe akan berlanjut dengan prosesi laut pada 14 Agustus 2026 sebelum berakhir di Gua Maria Golokoe. Selain mengatur arus lalu lintas, personel kepolisian juga mengedepankan pendekatan humanis selama pengamanan. Di sejumlah titik persinggahan pendengar, anggota Polri tampak membantu para peziarah, termasuk ikut memikul patung Bunda Maria sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Christian menilai prosesi tersebut pendengar tidak hanya menjadi agenda keagamaan umat Katolik, tetapi juga mencerminkan kuatnya kerukunan antar umat beragama di Manggarai Barat. Menurutnya pendengar, personil Polri dari berbagai latar belakang agama turut terlibat dalam pengamanan bersama masyarakat. Hingga rombongan tiba di paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dilaporkan tetap kondusif. Arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui juga berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kapolres berharap kondisi tersebut dapat terus terjaga hingga seluruh rangkaian Festival Golokoe 2026 selesai. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait benar Pemkab Manggarai matangkan implementasi Pergub 13 pajak kendaraan bermotor. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai terus mematangkan persiapan implementasi peraturan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 melalui rapat koordinasi lintas sektor di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai. Rapat tersebut benar bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Rapat dipimpin Bupati Manggarai melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai, Petrus C. Masangkat, serta dihadiri unsur Forkompinda dan sejumlah perangkat daerah, para camat dan pengawas di SPBU. Dalam pengantarnya, pendengar, Petrus menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang telah dilaksanakan pada 30 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan pemberlakuan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Menurutnya, pendengar, regulasi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB sekaligus mengoptimalkan penerimaan PBBKB dan PAB. Ia menjelaskan juga sesuai ketentuan Pergub, kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendengar, kendaraan berplat nomor luar daerah diarahkan menggunakan BBM non-subsidi hingga memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Kepala UPTD Badan Pendapatan Provinsi NTT Laurentius Agung mengatakan implementasi Pergub bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
4: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
2: Sehat ya?
4: Sehat.
2: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
3: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
2: Okay, okay.
3: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Terus terkaitkan dengan barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
2: Okay.
3: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
2: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, gitu ya?
3: Ya, seperti itulah. Bolak-balik. Ya, gitu. Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
2: Mm-hmm.
3: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman, dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri, tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
2: Mm-hmm.
3: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
2: Mm-hmm.
3: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
2: Oke, okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
3: Iya,
2: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
4: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
2: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini Pak Kris.
4: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Mm. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006. Itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan. Dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Hmm. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
2: Hmm. Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
3: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean

0: barang ini tidak dikenakan bea masuk.
1: Oke. Okay.
0: Karena dia punya limitnya itu
1: belum
0: sesuai,
1: belum
0: melewati dari 500 US dollar. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan karakternya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barangnya dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan, nah itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
1: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut, dan udara? Atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
0: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut, dan udara semuanya aturnya yang sama gitu.
1: Mm-hmm.
0: 500 US dollar.
1: Oke, okay, ya, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
0: Tidak ada perbedaannya.
1: Gitu. Oke. Okay. Lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan seperti pakaian, jejet atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
0: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop. Seperti yang saya katakan tadi bawah. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
1: Okay.
0: Seperti itu, secara garis besarnya.
1: Baik, gitu. Ya Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya, jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
2: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya.
1: Okay.
2: Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
1: lebih sedikit
2: pungutan.
1: Berarti ya?
2: Ya,
1: okay. Karena frekuensinya lebih sering.
2: Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.

0: Okay, jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wan?
1: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Okay. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
0: Sudah 1 tahun Oktober. Ini ya.
1: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
0: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
1: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
0: Okay.
1: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
0: Malah lebih mudah jadinya.
1: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
0: Okay.
1: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
0: Yeah.
1: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
0: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
1: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini, yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
0: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
1: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu. Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
0: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya, pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
1: Semua.
0: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang gitu, ya, datang gitu. Masuk ke Indonesia, masuk tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya. Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
1: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa, tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
2: Tembakau.
1: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan. Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
0: yang membawa barang.
1: Membawa barang itu.
0: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
1: Tidak ada kecurigaan juga. Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
0: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris.
3: Baik,
0: ya?
3: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
0: Oke.
3: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
0: bagian tersebut
3: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
0: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
3: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini berbicara tentang
0: thrift
3: secara importasi secara umum ya. baju bekas, terus apa ya?
0: Ada beberapa
3: sama obat-obat terlarang. Oh,
0: oke, okay. Ya itu yang dilarang.
3: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak apa namanya mental ataupun
0: perilaku anak bangsa, ya, oke, okay, itu, iya itu, iya barang-barang yang menjurus ke situ, saya, masuk dalam kategori itu, ya, itu ya, juga dilarang, ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, okay, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang, ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
3: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
0: Harus ada surat keterangannya.
3: Ya harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
0: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu boleh Bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk menumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya. Untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, kalau tidak salah 1 atau 2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non-personal use itu.
0: Oke.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya.
0: Iya, Pak Dedi.
2: Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom decoration ini. Custom decoration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom decoration.
0: Okay.
2: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya.
0: Okay.
2: Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya Ekios All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
0: Okay.
2: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan
0: ya,
2: akhir.
0: Tujuan.
2: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian saya harap Pak Dedi bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara
0: ya?
2: Offline di sana ya registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu.
0: Okay.
2: Nah, Selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Boleh ditambahkan silakan Pak.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas saat dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang yang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email, terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu? Itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya. Atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Okay, tapi bukan dengan niat menyelundupkan itu belum. Satu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
9: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering di sini.
9: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
8: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Oke. Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan. Ya. Oh, oke.
9: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul. Jamu, ya. Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
10: iya,
9: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya,
10: iya, betul, betul,
9: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
10: Oke,
9: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
10: ya,
9: bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya, Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak ya.
9: Iya, betul.
10: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi, Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
10: POM
9: ada HT ya, herbal terstandar.
10: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi.
10: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal standar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang
9: paling
10: untuk
9: gampang. Ini jamu, herbal standar atau fitofarmaka.
10: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu. Ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal, obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
10: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
10: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
10: Bisa juga termasuk. Ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
10: nggak perlu, aman gitu,
9: nggak perlu izin edar,
10: nggak
9: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
10: ya,
9: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
10: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau scoop-nya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
10: Iya betul betul betul.
9: Diklofenak kita tambahkan. itu jadinya
10: jadi bahaya jadinya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
10: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
10: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
10: Oke.
9: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
10: kita minum gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Yeah. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
10: Betul.
9: Jadi berbahaya.
10: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
10: Selalu ada petunjuknya.
9: Ada petunjuk

0: efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya, itu menyebabkan apa, Pak?
1: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus, ya Pak Agung ya, berkembang terus ya. Misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya,
0: okay.
1: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau
0: yeah, yeah.
1: kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan,
0: yeah,
1: gitu ya.
0: Yeah.
1: Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak, merusak tubuh
0: organ
1: kita,
0: ya?
1: Organ tubuh kita.
0: Okay.
1: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya, harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
0: Efek samping,
1: ya,
0: iya betul. Sepakat-sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
1: Iya.
0: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu,
1: ya,
0: Pak Iman.
1: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya,
0: ada
1: juga
0: efek sampingnya
1: kalau
0: juga.
1: Ya. Jadi intinya sih kita harus
0: sesuai takaran,
1: sesuai
0: juga
1: dengan takaran, okay, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
1: Iya. Yeah. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
0: Iya, iya. Nah,
1: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas. Ya, jadi memang harus steril.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Keamanan
0: betul
1: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai. Ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita, ya, karena belum diuji lebih lanjut,
0: iya, betul, betul,
1: belum
0: betul
1: diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
0: Obat modern,
1: sehingga
0: dia
1: ujinya juga lebih
0: harus modern juga, harus lebih canggih juga, begitu.
1: Iya.
0: Oke, nah ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
1: Iya, jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat.
0: Okay.
1: Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih.

0: gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian.
1: Kematian ya. Paling untuk fatal
0: itu,
1: gitu.
0: Betul. Pak ya. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah, itu ya. Harus penting diperhatikan, Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ,
0: suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Ya. Cek klik.
0: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
1: Ya. Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya.
1: Okay.
0: Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya, nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Uji praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
1: nah, itu bahaya
0: tubuh juga kita, gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya, nah, kita nggak tahu,
1: kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Ya. Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak? Atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay.
0: Nah, jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya,
1: nah itu dia,
0: nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya, seperti itu ya. Sehingga oh kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Okay,
0: jadi
1: iya,
0: kita
1: betul.
0: Misalnya seperti itu.
1: Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya. Dan sudah ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya. Ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat, punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya. Obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM, dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM, dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari.
1: Dapat situ. Tahu itu seperti itu karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik, mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya,
1: ya
0: untuk
1: dua aplikasi
0: salah satunya tadi sih,
1: untuk BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
1: Betul.
0: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Nah, siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B, seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama, ya belum tentu si A, si B, si C itu sama. Dengan kondisi obat yang sama, takkan. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: dikonsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalkan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya. Nah, itu jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Betul. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Wah, ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman ya, berarti logo resmi gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, bisa membaca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam. Okay. Ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi, gitu ya, seperti apotek atau toko obat berizin tertentu seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini. Kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya. Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di itu bisa Lokal POM langsung
1: Kabupaten Manggarai Barat, bisa.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu gitu. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga.
0: Oke. Oke. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 7:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigain
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Oh, ya. Itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor, bisa, ya bisa via WhatsApp.
0: Okay.
1: Teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya. Okay. Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya, kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung, beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke. Okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya, ini sebagai pesan kami juga, ya. Nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya, bisa langsung mendatangi kantor kami, ya, di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo, di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga, ya, kalau nggak sempat datang, ya, tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami, ya, di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih mau, tetap terbuka, ya, begitu, Pak, ya.
1: Tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu, ya,
1: untuk memegang informasi
0: dan
1: bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tetap muka tadi sudah kita sampaikan, ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 7:30 sore.
0: Oke.
1: Okay. Semua, dan penting Pak Agung ini,
0: ya,
1: tidak dikenakan biaya, ya.
0: Ah, iya, betul, betul, betul, ini, betul, betul.
1: Sifatnya gratis, ya. Kami juga berkomitmen, ya, menjaga maklumat pelayanan kami, ya. Di sini tanpa diskriminasi, ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi, ya.
0: Yeah.
1: Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi, misalnya sertifikasi UMKM, silakan, ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo, ya, langsung aja datang,
0: langsung
1: ke
0: datang
1: tempat
0: saja.
1: Kami, ya. Nanti
0: okay,
1: tim kami akan membantu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri, ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas, ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Oke. Ya,
1: jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga
1: hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional. Ya. Tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Oke. Baik, Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Seni dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

Kita boleh berbeda. Agama kita pun memang berbeda. Budaya kita juga berbeda. Namun, bukankah itu indah? Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Saatnya kita menautkan jemari, mengancungkan kepal kepada para provokator yang ingin memecah belah bangsa ini. Karena kita telah berikrar, satu nusa.

tetap bersemangat ya untuk menjalani aktivitas Anda hari ini. Dan terima kasih karena masih setia bersama RRI ND. Untuk terus menemani waktu siang Anda pendengar, kami akan kembali menghadirkan beragam informasi penting yang dikemas dalam

Dan tentu selama ini kita melihat ya perkembangan dari makan bergizi gratis, ada pro dan kontra ya seperti itu. Dan tahukah Anda bahwa Badan Gizi Nasional RI bersiap meluncurkan salah satu portal pengaduan khusus ya bagi mitra dan juga Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG pendengar. Seperti yang dilansir dari situs laman rri.co.id dari Jakarta, diinformasikan bahwa Badan Gizi Nasional RI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis itu sendiri. Di mana pendengar, portal pengaduan khusus ini bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggaraan untuk menyampaikan berbagai kendala operasional. Misalnya mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Dan hal ini dikatakan Kepala BGN Sudaryono, yang mengungkapkan bahwa portal pengaduan ini ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Selain itu pendengar, saluran ini menurut Sudaryono juga memungkinkan mereka yang melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan juga kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Melalui portal tersebut, Kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara, di mana langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi resiko keamanan pangan. BGN juga memberikan ruang bagi Kepala SPPG untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan tidak ditindaklanjuti. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi resiko akibat fasilitas yang tidak memadai. Menurut Sudaryono, kehadiran portal pengaduan bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada para mitra. Sebaliknya, sistem tersebut menjadi instrumen evaluasi agar setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat dan juga transparan. BGN ingin membangun mekanisme komunikasi yang terbuka antara mitra, yayasan, kepala SPPG, dan juga internal lembaga. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera ditemukan solusinya tanpa

peluncuran portal pengaduan ini sangat baik ya. Dan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas ya seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG. Semoga dengan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat apakah memenuhi standar gizi, keamanan dan higienitas ya. Ini yang menjadi harapan ya, yang transparan untuk mengevaluasi berjalannya ya kegiatan MBG itu sendiri, pendengar RRI. Dan kita berharap bahwa program makan bergizi gratis memiliki portal yang mampu diharapkan untuk pengaduan khususnya bagi SPPG dan juga timnya, dan dengan tujuan yang baik ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk makan bergizi gratis itu sendiri. Dan informasi ini pendengar RRI kami kutip dari laman rri.co.id.

0: maka aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

1.500 generasi Z Gen Z selama semester kedua 2026 untuk menekan pengangguran. Program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Selain itu, pendengar, pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian penciptaan lapangan kerja lebih luas. Di mana kedua program ini menjadi strategi pemerintah meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta.

ketentuan. Selain program magang, pemerintah juga terus memperluas pelatihan vokasi sesuai arahan Presiden kepada kalangan pelajar, di mana program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda memasuki dunia industri. Informasi selengkapnya pendengar RRI, kembali dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif.
1: Anda, bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi? Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda.

0: thinking, being, dan doing sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

juga sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja stay tune ya bersama Pro 1 RRI ND dan kami masih temani Anda dalam sajian musik dan informasi. Pendengar, Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan pokok-pokok haluan negara PPHN tidak dibahas dalam sidang tahunan MPR. Agenda sidang akan difokuskan pada pidato ketenagaraan Presiden dan juga laporan lembaga negara. Dan Muzani mengatakan pembahasan PPHN akan dilanjutkan melalui rapat gabungan MPR di mana pembahasan itu bertujuan menentukan bentuk produk hukum yang tepat. Muzani ungkapkan pembahasan PPHN akan dilanjutkan dalam rapat gabungan MPR berikutnya. Pembahasan mencakup penentuan bentuk produk hukum yang tepat agar PPHN dapat menjadi pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Sebelumnya, pendengar, MPR telah menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut menerima konsep tersebut dengan baik dan berharap PPHN dapat segera menjadi produk hukum. Ia menjelaskan TAP MPR tidak dapat lagi digunakan untuk mengikat lembaga negara di luar MPR dan ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Karena itu MPR membutuhkan waktu untuk menentukan bentuk produk hukum yang tepat agar PPHN dapat menjadi pedoman bersama. Selain itu, pendengar, pembahasan PPHN akan dilanjutkan dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya fraksi dan kelompok DPD, tetapi juga pemangku kepentingan serta kelompok masyarakat. Kemudian pelaksanaan sidang dijadwalkan mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai dan ditargetkan rampung sebelum sholat Jumat. Pihaknya juga akan mengundang sejumlah tokoh dan pejabat dalam sidang tahunan. Undangan tersebut mencakup para presiden dan wakil presiden terdahulu, serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode sebelumnya. Para menteri, duta besar, dan ketua umum partai politik juga akan diundang. Ahmad Muzani mengatakan undangan tersebut masih dalam proses pencetakan dan belum disampaikan secara resmi. Informasi ini kembali kami

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menilai Kepala BGN Sudaryono menunjukkan respon cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG. Selain itu, pendengar, Budi juga menyampaikan bahwa BGN berkomitmen mempercepat pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi di seluruh dapur MBG, yang mana menurutnya langkah pencegahan harus menjadi prioritas mengingat jumlah SPPG yang terus bertambah. Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur MBG yang belum mengantungi SLHS. Setelah tenggat tersebut berakhir, dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan ditutup permanen. Informasi ini, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, pendengar RRI, karena tim Florata Siang masih terus temani Anda dengan sajian acara-acara menarik lain.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: Şerde Asensio pası şara kullandık iyi yere. Greenwood. Messi.
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturm Graz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Karena

Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Vena Pahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Stumgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sidi Jata. Namun, Vena Pahce kembali menominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio

0: ama.
1: Belki bir 3-4 de olabilirdi. Rakibe nerede?
0: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami. Karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama. Seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana. Menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
1: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
0: Sementara itu, kepala pelatih Stumgras, Fabio Ingolić, mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun, ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
2: Ya, natürlich tut's weh. Wenn man Spiel verliert, wir sind hier.
0: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
2: Hier drinnen, also Stimmung war fantastisch, Komplimente an.
0: Selanjutnya, Stumgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria.

0: 1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders. Termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik, namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang, dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali, dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution, and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to

0: 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Crescita, ragazzi si impegnano, abbiamo lavorato duro.
2: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitas.
1: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.

rumah. Dan 13 Februari 2027, San Siro Inter tuan rumah secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

melahirkan Kayla Day. Kita singkap maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Lili.

0: Jasper mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special ones.
2: Mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.

skor 6275 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan

0: prinsip lebih diunggulkan dari segi kualitas, kuat, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times of Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League. Dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30 hingga 40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga

menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

musim tambahan. Karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan

ribu orang dan 65 ribu di hari balapan utama atau 11 Oktober, pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong

Cave Hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan

0: khusus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shenzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis or didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info WWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, WWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa masuk.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk

101.1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100.5.

terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo,

0: siang ini.
1: Kata tokoh dunia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga Prator Studio Antonius Budi Buko. Senang sekali dapat kembali menemani waktu siang Anda melalui musik dan informasi pendengar. Beragam informasi terkini, tips menarik, serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda ya di siang hari ini. Semoga selalu menyenangkan pendengar. Dan juga bagi Anda yang masih berada di tempat kerja, jangan lupa sempatkan waktu untuk beristirahat dan menikmati makan siang ya, agar energi tetap terjaga. Sementara untuk Anda yang sedang bersantai di rumah, selamat menikmati waktu bersama keluarga dan selamat menikmati santap siangnya. Nah pendengar RRI, kami punya tips ya untuk Anda siang hari ini, apalagi memasuki musim kemarau ya, yang saat ini sedang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kasus flu, batuk, dan demam sering meningkat ya saat musim kemarau, di mana akibat sirkulasi berbagai virus pernapasan seperti influenza ya salah satunya. Nah mungkin saat ini Anda yang lagi mengalami flu, batuk, pilek ya, istirahat yang cukup, konsumsi banyak sayur-sayur dan buah-buahan, dan juga air ya, harus banyak minum ya, ini juga sangat baik ya untuk kesehatan, dimana dengan cuaca yang saat ini kadang dingin ya, ini yang membuat daya tahan tubuh kita yang begitu lemah, dan kita tidak bisa menyangka ya, karena daya tahan tubuh kita begitu lemah, kita diserang batuk, pilek, flu, ya seperti itu. Nah, pendengar, keluhan banyak yang kita alami adalah karena batuk, pilek, atau demam meningkat ya beberapa bulan terakhir, karena disebabkan virus pernafasan yang masih bersirkulasi ya di masyarakat. Dan virus penyebab ini meliputi influenza dengan aktivitas yang lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan bahkan tubuh kita merasa lemas. Salah seorang praktisi kesehatan, Dr. Suci Nurika Habisa, mengatakan bahwa peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan juga meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya juga mempercepat penyebaran virus pernafasan. Daya tahan tubuh menurun akibat kurang istirahat, kemudian stres, serta pola makan kurang baik, ini juga meningkatkan resiko infeksi pendengar ya. Masyarakat yang beresiko tinggi harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Tanda bahaya meliputi demam lebih 3 hari, sesak nafas, dan juga penurunan kesadaran. Nah, pencegahan yang perlu dilakukan ya pendengar ketika penularan terjadi dengan rajin mencuci tangan ya. Ini menjadi kebiasaan sebenarnya sih. Sebenarnya ini harus menjadi kebiasaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pendengar RRI. Mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian memakai masker ya saat kita sakit. Kita juga dianjurkan untuk beristirahat cukup, makan bergizi, dan juga memenuhi kebutuhan cairan. Apalagi kalau anak-anak ya, pendengar RRI, RRI ini sangat dianjurkan untuk bisa juga melengkapi vaksinasi ya sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Vaksin influenza ini juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, terutama kelompok-kelompok yang rentan yang berisiko, di mana menurut Dr. Suci, batuk pilek dan demam ini tidak boleh dianggap sepele. Pendengar, ketika batuk pilek kita alami, segera periksa ke tenaga kesehatan bila sesak nafas, demam berkepanjangan, atau kondisi semakin memburuk.

secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: lagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati ya santap siang Anda, baik yang lagi berkumpul bersama keluarga di rumah ataupun dengan sahabat rekan kerja yang di kantor yang mungkin tidak sempat pulang ke rumah atau juga di rumah makan yang ada di wilayah Anda. Nah, bagi Anda yang suka makanan pedas ya, ini ada satu informasi ya yang kami hadirkan untuk Anda. Ternyata banyak sekali ya menggemari makanan pedas ini ya. Apakah yang membuat Anda gemar makan makanan pedas? Ya mungkin ada yang menjawab karena enak rasanya ya. Ada yang mungkin yang suka pedas karena bagaimana ya rasanya enak-enak ya. Ada yang membuat kita seperti apa ya, rasanya mau nambah begitu ya pendengar RRI. Kenapa kita tentu akan merasa heran ya, pedas kok banyak yang suka. Justru ini menjadi salah satu sensasi panas ya dari makanan pedas. Ternyata memberikan kepuasan tersendiri ya bagi para pencinta kuliner ekstrim. Apalagi bagi sebagian masyarakat ya, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa, dimana hampir di seluruh wilayah Indonesia pendengar RRI melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Mungkin ada yang tipe orang yang kalau tidak ada sambal tidak suka makan banyak ya, seperti itu. Apakah Anda salah satunya? Ternyata Kakak Budi iya ya. Baik, kamu dengar, sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap hidangan ya, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas ya, akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin ya yang terkandung dalam cabai. Ada beberapa alasan menarik pendengar yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Salah satunya adalah sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri, di mana banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Dan sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan yang lebih menantang. Selain itu pendengar, alasan menarik lainnya adalah karena warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar. Faktor kebiasaan serta budaya lokal ini menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Nah, kemampuan adaptasi alam tubuh juga menjadi salah satu alasan menarik ya kenapa suka makanan pedas. Adalah para pencinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi dari kepuasan yang sama. Atau alasan lainnya karena mengikuti tren yang sedang viral. Nah, media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat ya mengenai berbagai tren favorit kalangan muda, di mana rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi salah satu alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat diminati pendengar. Jadi apakah Anda termasuk tim pencinta cabai? atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar. Nah, pendengar RRI, apapun pilihannya, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses ya, mencuri perhatian masyarakat luas. Jadi yang suka pedas, jangan lupa ya, kalau makanan pedas kita harus mengkonsumsinya air yang hangat ya, bisa mengurangi rasa pedas. Jangan air es ya, itu karena bisa menambah rasa pedasnya ya, seperti itu. Oke, selamat menikmati santap siang untuk Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu sehat ya, biar bisa menyelesaikan aktivitas Anda dengan baik adanya. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara musik dan informasi. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami juga akan kembali di acara Bincang Budaya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?

0: sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh, Boru.
1: Itu udah, Pak Boru.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak, Teng.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT, Yanri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah hoax atau berita yang tidak benar. Dilansir dari Tirto ID, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT Yanri menghimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes PDT Yanri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah bersama di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Dan kita akan berbincang ya pendengar siang hari ini dengan topik yang sudah kami siapkan, compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Harum SPD MM sebagai pemerhati budaya. Selamat siang, selamat datang Pak Agustinus.
1: Selamat siang Bu.
0: Ya, salam budaya Pak.
1: Biasa.
0: Oke, baik Pak Agustinus, minta waktunya. Ini menarik ya untuk kita bincang terkait dengan compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Pendengar ingin tahu nih, sebenarnya compang itu yang dimaksud itu seperti apa Pak Agustinus, dan keberadaannya sangat penting. Mengapa keberadaannya sangat penting untuk masyarakat Manggarai itu sendiri, Pak Agus? Ya, Pak Agus?
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, apa yang dimaksud dengan compang nih, Pak? Pak Agus, apa yang dimaksud dengan compang?
1: Iya, baik. Terima kasih Bu, selamat siang pemirsa RRI ND di mana sedang berada di Selatan Flores. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya compang itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ada hubungan dengan rumah adat. Tetapi compang itu sendiri sesungguhnya sebuah tumpukan batu datar atau sebuah altar yang posisinya di tengah kampung adat Manggarai.
0: Baik, compang ini merupakan salah satu batu altar begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, dan untuk diketahui pendengar juga nih Pak Agus, fungsi dari compang dalam kehidupan sosial dan juga masyarakat adat Manggarai ini sebenarnya apa nih Pak?
1: Iya, compang itu sendiri keberadaannya sangat penting bagi keluarga Manggarai seluruhnya untuk tiga kabupaten. Yang pertama, compang itu sebagai pusat ritus religi. Jadi semua pelaksanaan ritual, apakah tesyukuran atau acara-acara lainnya, selalu dilaksanakan di compang itu. Dan yang paling sering kita munculkan setiap tahun itu di syukuran penti. Seperti tadi saya bilang, tidak mungkin, tidak bisa gendang berjalan sendiri. Selalu mulai dari compang itu sebagai tempat persembahan, dan semua awalnya dari situ baru masuk di rumah adat.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua, sedangkan terkait pusat ritus religi tadi juga, compang ini menjadi penghubung dengan leluhur orang Manggarai yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya roh pelindung di kampung itu, atau yang disebut dalam bahasa lokal itu naga golo. Dan menjadi media komunikasi dengan sang pencipta atau dalam bahasa lokal, bahasa Manggarai itu, Muri Agungaran. Compang ini simbolnya tempat untuk menjaga keseimbangan alam, kemudian sesama dan pencipta. Karena seluruh proses ritual itu terjadi di compang. Kemudian kalau dikaitkan identitas komunitas di rumah gendang atau rumah adat itu, memang karena Compang ini kan menjadi simbol identitas khususnya hak ulayat atau batas kesatuan sosial serta hak ulayat dari sebuah suku yang ada di rumah adat itu, karena di dalam rumah adat itu tidak hanya satu suku, banyak suku dengan luas kekuasaan atau hak ulayatnya di Compang itu.
0: Baik.
1: Sedangkan suku-suku lain yang rumah berdampingan dengan rumah adat Manggarai atau yang di sekeliling Compang itu, mereka mengikuti saja apa yang menjadi batas hak ulayat jendang itu sampai di mana, kemudian mereka mengikuti karena yang bukan suku di dalam, artinya mereka hanya ikut berpartisipasi. Itu dia punya apa tadi?
0: Fungsi utama ya, Pak Agus ya.
1: Iya, fungsi utama.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Dan menariknya, ini Compang selalu berada di bagian tengah kampung adat. Apakah ada maknanya nih, Pak Agus?
1: Iya. Compang ini posisinya di tengah halaman atau lurus dengan rumah adat. Dan di sekeliling Compang itu, atau yang disebut kita bilang rumah-rumah adat itu, ada rumah-rumah sekeliling Compang itu yang bersamaan dengan rumah gendang. Jadi sehingga fungsi Compang ini menjadi komando, menjadi pelindung terhadap semua suku atau klan yang ada di sekitar. Karena rumah adat orang Manggarai yang dulu yang sampai sekarang kita lihat di beberapa tempatnya, semua perkampungan melingkar keliling Compang di tengah.
0: Okay. Baik, itu begitu. Baik, itu ada maknanya ya, seperti itu ya, Pak Agus ya. Tentu apa hubungan antara Compang dengan penghormatan kepada leluhur dalam tradisi masyarakat Manggarai ini, Pak?
1: Ya, Compang itu secara garis besar bahwa Compang itu adalah tempat suci untuk meletakkan semua sesajian dari suku itu, termasuk suku lain yang tergabung di dalam rumah adat tadi. Compang itu untuk meletakkan sesajian, kemudian proses ritual itu start dari Compang baru menuju rumah adat. Iya.
0: Baik, jadi Compang selain sebagai tempat ritual, Compang juga memiliki fungsi sebagai pemersatu begitu ya, Pak Agus?
1: Iya. Compang itu sebagai simbol pemersatu, kita lihat dari bangunan-bangunan yang ada di situ yang melingkar, mengelilingi Compang. Dan Compang itu juga bulat. Sehingga

0: compang ini, setiap compang yang memiliki bentuk, kemudian fungsi, makna di setiap wilayah Manggarai terdapat perbedaan atau sama nih Pak Agus?
1: Pada prinsipnya tiga wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur ini fungsi compang sama saja.
0: Okay.
1: Bentuknya juga sama, tetapi ada suku-suku tertentu yang compangnya zaman dulu itu disusun dengan batu-batu datar. Ada yang batu bulat, tetapi semua modelnya melingkar. Kemudian ada lagi di Kabupaten Manggarai atau Manggarai sebagian rumah adat itu mereka biasanya di tengahnya itu ada pohon beringin tanam dulu, sehingga pohon beringin itu juga simbol persatuan dan perlindungan. Tetapi pada prinsipnya maknanya sama, yaitu sebagai pusat seluruh ritual adat Manggarai khususnya di masyarakat adat yang berada di rumah adat gendang itu.
0: Baik, dan untuk nilai-nilainya sendiri nih Pak Agus, yang harus dihormati masyarakat ketika menyelenggarakan kegiatan ritual di sekitar compang ini, apa yang biasanya yang harus diikuti oleh masyarakat adat?
1: Nah, yang jelas di rumah adat itu pasti ada nilai-nilai yang ada di dalam. Misalnya tadi yang saya sampaikan tadi itu ada nilai sosial. Sosialnya itu adalah ketika ritual adat orang Manggarai khususnya di rumah adat itu, semua orang yang ada di rumah di perkampungan yang melingkar itu, mereka itu sama-sama duduk di situ. Dan kalau ada kerusakan atau ada masalah atau ada hal-hal lainnya, sebelum mereka melaksanakan di rumah adat, mereka harus mulai dari gendang. Dan relasi mereka selalu mulai star atau simbolnya di compang tadi.
0: Baik, Pak Agus, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Dan kami juga sudah buka line telepon untuk Anda yang mau mengetahui lebih jauh tentang compang yang ada di Manggarai ya, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai seperti apa. Silakan di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Pak Agus, kita jeda sejenak ya, jangan matikan, nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan topik kita siang hari ini ya Pak Agus.
1: Iya.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Bincang Budaya terkait dengan compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Pak Agus?
3: Pak.
2: Ya, masih stay ya bersama Pro 1 RRI Inde. Oke, Pak Agus ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita siang hari ini dengan Ibu Anastasia yang ada di Jalan Banteng. Menarik sekali berbicara tentang compang. Saya juga dari daerah Manggarai dan terkadang saya juga belum memahami sepenuhnya tentang compang. Compang dikenal sebagai altar batu dalam masyarakat Manggarai. Apakah keberadaan compang ini memang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman leluhur dan mengapa batu alam dipilih sebagai bahan utama pembangunannya? Apa makna filosofis di balik penggunaan batu tersebut? Terima kasih. Pak Agus dari Ibu Anastasia.
3: Ya, Ibu, makasih, Ibu.
2: Ya. Silakan Bapak langsung dijawab nih, Bapak.
3: Oke. Jadi compang sebagai sejak zaman dulu dan nenek moyang kita sampai saat ini kita saksikan bahwa model compang itu tidak pernah berubah karena harapan orang tua kita itu supaya compang ini masih atau bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi nilai filosofinya sesungguhnya bahwa compang ini mengukuhkan pola pemukiman tradisional. Karena dia berada di pusat perkampungan, maka di kampung-kampung itu kalau rumah ada seperti di Lempe, di Ruteng itu dia keliling compang di tengah. Compang di tengah pusat melingkar mengelilingi compang dan compang itu berada di rumah gendang lurus dengan gendang karena dengan filosofinya tadi pertama bahwa compang itu selain sebagai pusat persembahan ritual doa kepada leluhur kepada sang pencipta atau Moria Gungaran tetapi compang itu sesungguhnya tempat tinggalnya naga golo yang melindungi warga kampung itu. Dan perlu saya sampaikan semua batu-batu yang ada di compang itu dipilih oleh orang tua zaman dahulu tentu di bisa di satu tempat bisa di lain-lain tempat tergantung orang tua kita atau tua golo atau tua teno yang ada di gendang itu mereka menginginkan batu yang model seperti apa. Misalnya, kalau batu ceper bisa ambil dari mana, kalau tidak pas bisa ambil tempat lain, boleh. Tetapi ketika sampai di depan rumah gendang, itu ada ritual untuk mempersatukan batu-batu yang ambil dari bagian utara tadi, dari selatan atau dari mana saja, supaya mereka hidup bersama dan bisa dipakai sebagai batu yang dicompani itu, sehingga ada ritual sebelum mereka gabung untuk disusun dicompang itu. Begitu Ibu
2: Anastasia. Baik, ini menariknya ini batu-batu alam begitu ya. Ini yang asli ya. Seperti itu ya. Oke. Dan menariknya juga nih Pak Agus, rumah gendang ya, ini harus lurus dengan compang. Seperti itu ya.
3: Iya.
2: Oke, ini apa maknanya ini harus lurus ya, tidak mungkin agak ya, bergeser atau seperti apa?
3: Jadi kalau kita lihat di semua rumah adat di Manggarai, di tiga Manggarai ini, rata-rata compangnya itu hampir lurus dengan pintu masuk rumah gendang. Karena pertama, yang bisa mengontrol kehidupan warga masyarakat adat situ adalah naga golo yang sebagai pelindung. Yang kedua, kenapa sejajar dengan rumah adat? Karena rumah adat dengan compang itu ada dua. Diterjemahkan, compang itu sebagai roh dari rumah adat itu, sedangkan raganya adalah rumah gendang. Sehingga mereka sejajar atau lurus dengan rumah gendang. Sedangkan rumah-rumah lain yang melingkar keliling selain rumah gendang itu semuanya mengikuti atau dilindungi secara bersama oleh naga golo atau pelindung kampung tadi. Tetapi dia punya raganya itu dari semua rumah yang ada itu di rumah gendang. Sehingga kalau ada acara penti, syukuran, starnya dari luar, undang dulu naga golo pelindung kampung masuk di rumah gendang, baru dilaksanakan ritual-ritual di gendang. Ritual dulu di compang itu sebagai pusat persembahan dari masyarakat adat Manggarai.
2: Baik, baik.
3: Demikian Ibu.
2: Baik, Pak Agus, ini bisa dipahami oleh Ibu Anastasia. Jadi sudah terjawab ya dua pertanyaan tadi, filosofi dari compang itu sendiri dan juga batu asli ya untuk compang itu sendiri. Nah, di tengah perkembangan zaman nih Pak Agus, apakah fungsi dan makna compang ini masih dipertahankan oleh masyarakat Manggarai saat ini atau seperti apa nih Pak?
3: Bagaimana Ibu?
2: Di tengah perkembangan zaman, apakah fungsi dan makna compang ini masih dipertahankan masyarakat Manggarai?
3: Ya, jadi kita berharap dan kita lihat saat ini bahwa compang ini tetap menjadi pusat ritual adat untuk seluruh orang Manggarai. Karena yang namanya orang Manggarai yang punya rumah adat, kemudian yang punya hak ulayat, seluruh persembahan atau semua persembahan sesajian kepada nenek moyang, kepada leluhur, kepada pencipta sang pencipta atau yang disebut dalam bahasa Manggarai Mori Keraeng, itu di situ. Tidak mungkin dirubah. Dan sampai sekarang, dan saat ini saya ada di Desa Gololoni, Desa Wisata Gololoni, sedang berlangsung syukuran penti mulai dari kemarin, tadi malam puncak dan hari ini main cacing yang sekarang masih ribut-ribut ini. Itu tandanya Pak, sampai saat ini masih berjalan sesuai apa yang menjadi harapan orang tua. Dan saya sebagai pemerhati budaya, setiap acara-acara ini diundang oleh semua gendang untuk melihat mana yang sudah termakan zaman, mana yang tidak. Saya selalu selaku pemerhati budaya, saya membaca banyak referensi dan menetapkan kepada rumah adat Manggarai Timur, ini loh yang aslinya, yang itu pelan-pelan kita lepas, karena supaya jangan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita zaman dulu. Jadi sampai sekarang compang tetap menjadi pusat ritual adat seperti penti, serta simbol identitas budaya masyarakat tetap ada. karena simbol compang itu simbol persatuan. Demikian Ibu.
2: Baik, keterlibatan kaum muda sendiri dalam berbagai kegiatan ritual seperti apa nih Pak yang Anda lihat ya, untuk bisa memperkenalkan compang, kemudian tradisi-tradisi budaya yang ada di Manggarai nih Pak.
3: Ya. Ada satu ini bukan mitos. Kalau dulu melaksanakan ritual-ritual adat itu rata-rata harus orang tua. Karena ada mitos anak-anak di berdekat itu takut nanti dimakan oleh leluhur. Orang tua saja yang dianggap layak membuat ritual itu ikut menyaksikan ritual itu. Tetapi sekarang saya lihat seperti yang sekarang atau tadi malam di Compang itu tidak hanya orang tua, saya beritahu kepada tua gendang atau tua golo, anak-anak muda yang sekarang boleh mereka melibatkan di dalam ritual-ritual ini supaya mereka mulai belajar tentang prosedur persembahan di Compang itu, sekaligus mereka mengerti langkah-langkah serta bahan-bahan yang disiapkan di gendang. Sehingga tadi malam saya dari 3 hari yang lalu saya bilang tolong libatkan anak muda. Dan itu tandanya dibuktikan tadi banyak anak muda ikut, bahkan yang SMA juga boleh ikut. Dan siang hari ini caci antara gendang Lerang di Desa Gololoni Kecamatan Tanah Mese dengan gendang Copu dari Kabupaten Manggarai, saat ini saya lihat semua rata-rata di bawah umur 40 tahun dan paling tinggi 50. Itu artinya budaya Manggarai itu orang tua, tidak hanya orang tua, bahkan orang tua sudah mau membiarkan anak-anak mereka untuk ikut ambil bagian dalam caci itu. Begitu Ibu.
2: Baik, luar biasa ya edukasi budaya yang akan terus diwariskan untuk generasi muda. Dan terakhir Pak Agus, pesan apa yang mau Anda sampaikan agar compang ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan juga diwariskan kepada para generasi muda nih Pak?
3: Baik Ibu, jadi saya sebagai pemerhati budaya yang keliling setiap kalian diundang, kebetulan saya kan dari dinas provinsi pindah ke kabupaten. Saya berharap atau harapan saya itu agar compang itu tetap lestari supaya generasi yang akan datang tidak hanya bisa merusak tetapi bisa menjaga baik fisiknya, tetapi juga kita lihat di selain fisik mereka juga memahami nilai filosofis serta nilai rohaninya sebagai pusat pertemuan tempat persembahan antara suku-suku yang ada di rumah adat itu. Sehingga kalau itu terjaga, maka anak-anak muda kita yang sekarang bertumbuh, kemudian mereka melalui compang ini, mereka mengerti bahwa antara hubungan antara suku yang satu dengan suku yang lain ataupun pendatang, mereka itu adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lihat simbol compang, demikian buruk yang letaknya di tengah kampung itu. Demikian Ibu.
2: Baik, terima kasih Bapak Agus untuk waktu dan kesempatan.
3: Terima kasih Ibu
2: untuk informasi budaya yang siang hari ini sudah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Semoga perbincangan ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya lokal, khususnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam compang sebagai warisan budaya masyarakat Manggarai ya Pak Agus ya.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih Pak Agus, selamat siang, salam budaya.
3: Ya, terima kasih kepada RRI ND yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan hal-hal penting terutama budaya Manggarai umumnya ini. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Pak Agus.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sari Berita. Sebagai penopang ekonomi keluarga di Ngada, peternak babi minta Pemkab Ngada melalui dinas terkait gencar sosialisasikan upaya pencegahan virus ASF. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan.

0: Sebagai penopang ekonomi keluarga di Kabupaten Ngada, peternak babi minta Pemkab Ngada melalui dinas terkait gencarkan sosialisasi ke upaya pencegahan virus ASF. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kabupaten Ngada memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya usaha ternak babi yang hingga kini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Didukung tingginya kebutuhan babi untuk berbagai kegiatan adat, keagamaan, dan sosial, usaha peternakan babi masih menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi warga. Salah satu peternak yang merasakan manfaat usaha tersebut adalah Agustinus, warga Desa Waru Pele 2, Kecamatan Inirie. Ia memilih mengembangkan usaha ternak babi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Selain menjual babi siap pelihara, Agustinus juga memasarkan anak babi dengan harga sekitar Rp1.500.000 per ekor. Keunggulan lain dari usaha peternakan babi di wilayah ini adalah ketersediaan sumber pakan alami. Potensi hasil kebun seperti ubi-ubian, kelapa dan berbagai jenis buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan, sehingga peternak tidak sepenuhnya bergantung pada pakan pabrikan. Kondisi tersebut mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Meski demikian, sektor peternakan babi juga menghadapi tantangan, terutama ancaman penyakit African Swine Fever atau ASF yang pernah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. Agustinus mengaku sempat mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat wabah tersebut. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali memelihara ternak babi karena melihat prospek usaha yang masih sangat menjanjikan. Menurut Agustinus, keberhasilan usaha peternakan babi membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta kemampuan mengelola biaya pakan dan kesehatan ternak. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait terus meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada para peternak mengenai pencegahan serta penanganan penyakit ternak sehingga produktivitas dan keberlanjutan usaha dapat terus terjaga.
2: Harapan kami sebagai ini masyarakat, khususnya di Kabupaten Ngada ini nih, itu dari dinas ini peternakan Kabupaten Ngada, kalau bila mana kalau ada gejala-gejala virus ASF itu tolong tanggapi dengan serius.
1: Dengan dukungan sumber daya alam, tingginya permintaan pasar, serta pengelolaan yang baik, peternakan babi memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi ASTA Protas Kementerian Agama. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melakukan kunjungan kerja ke rumah tahanan negara kelas 2B Larantuka untuk memperkuat kolaborasi pembinaan warga binaan. Salah satu program yang dikembangkan yakni pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai penerapan ASTA Protas Kementerian Agama pada bidang ekoteologi dan ketahanan pangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra mengapresiasi program pembinaan di Rutan Larantuka yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan spiritual, tapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas nanti.
4: Kami sangat berbangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa karena rutan secara aplikatif mampu bersama dengan Kementerian Agama mewujudkan ASTA Protas Kementerian Agama, salah satunya penguatan ekoteologi.
3: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Larantuka, Jaka Putra Manurung, mengatakan dukungan Kemenag melalui pendampingan penyuluhan agama dan pelatihan pembuatan pupuk organik memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan di lingkungan rutan.
5: Mana dukungan dari Kemenag terkait pembinaan pembelajaran membuat pupuk organik, khususnya untuk warga binaan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di Rutan Larantuka.
3: Melalui kolaborasi tersebut, Kemendag Flores Timur dan Rutan Larantuka berharap pembinaan warga binaan semakin berkualitas. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali berdaya dan produktif saat kembali ke tengah masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Sementara itu, program studi pembangunan sosial STPM Santa Ursula Indi berhasil meraih predikat unggul. Capaian ini menjadi modal bagi kampus untuk memperkuat mutu pendidikan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
6: Program studi pembangunan sosial STPM Santa Ursula Ende berhasil meraih predikat unggul. Capaian tersebut diumumkan dalam rangkaian pelantikan Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 di Aula STPM Santa Ursula Ende beberapa waktu lalu. Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030, Bartoli Antoni Suryalengo, mengatakan predikat tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui komitmen dan kolaborasi seluruh warga kampus.
7: Puji syukur salah satu prodi kita, Prodi Pembangunan Sosial, telah berhasil meraih predikat unggul. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika dan membuktikan bahwa kualitas dapat diwujudkan melalui komitmen bersama.
6: Bartoli menegaskan predikat unggul bukan menjadi tujuan akhir. Ia menilai kualitas akademik harus berjalan seiring dengan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui pendidikan, penelitian, hingga pengabdian. Kampus juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu menghadirkan solusi bagi pembangunan daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Perum Bulog Cabang Ende bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Ende menggelar inspeksi mendadak penjualan minyak kita di Pasar Rakyat Mbongawani Rabu 5 Agustus 2026. Laporan Rovinus Wula.
9: Sidak dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Kegiatan tersebut menyasar toko dan kios yang menjadi mitra Bulog Cabang Ende dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut bertujuan memastikan distribusi minyak kita tetap tepat sasaran dan mudah dijangkau masyarakat. Kepala Bulog Cabang Ende Rizky Paji mengatakan Bulog memiliki 13 mitra di Pasar Mbongawani yang menjadi penyalur minyak kita. Seluruh mitra telah didistribusikan untuk menjual minyak bersubsidi sesuai head yang tercantum pada kemasan. Menurut Rizky, informasi yang menyebut mitra resmi Bulog menjual minyak kita di atas head perlu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Masyarakat juga dipersilakan mengkonfirmasi harga pada pedagang maupun pembeli yang bertransaksi di pasar.
10: Kami sudah menginstruksikan kepada mitra-mitra kita, penjualnya tidak di atas head. Harganya sesuai dengan head yang tercantum pada kemasan itu Rp15.700. Untuk ini informasi yang beredar, kita bisa akan saksikan sendiri, kita bisa konfirm ke pembeli atau penjual kembali bagaimana apakah barang yang mereka ambil dari kami itu mereka jual aset. Kalau kedapatan mitra-mitra kami menjual aset, akan kami kenakan sanksi.
9: Ia menegaskan Bulog tidak akan mentoleransi pelanggaran apabila ditemukan mitra yang menjual di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Rizky menambahkan pengawasan penjualan minyak kita tidak hanya dilakukan oleh Bulog tetapi juga melibatkan Disperinda Kabupaten Ende. Sementara itu, Kepala Disperinda Kabupaten Ende Muhammad Sarin mengatakan hasil sidak menunjukkan minyak kita di sejumlah mitra Bulog masih dijual sesuai harga eceran tertinggi. Namun petugas juga menemukan pedagang lain yang menawarkan minyak bersubsidi dengan harga di atas ketentuan. Karena itu Disperindak menghimbau para pedagang agar menjual minyak kita langsung kepada konsumen akhir. Langkah tersebut dinilai dapat mencegah praktik penjualan berantai yang berpotensi menyebabkan harga minyak bersubsidi melampaui harga eceran tertinggi.
11: Di saat di lapangan ditemukan jual sesuai head, Nah, mengarahkan kepada para pedagang itu untuk menjual kepada konsumen akhir. Jangan lagi menjual kepada pembeli untuk dijual kembali. Kalau pembeli yang datang kembali untuk menjual kembali, pasti dia akan jual harga deset.
9: Sementara itu, pemilik toko Sumber Jaya, Herianto, memastikan minyak kita yang diperoleh dari Bulog tetap dijual seharga Rp15.000 per liter sesuai label kemasan.
12: Untuk harga minyak masih tetap Rp15.700 per liter. Ya, sesuai dengan label harga minyak kita. Kalau di pasaran di dalam ada yang jual Rp22.20. Kalau ya, di sini masih tetap. Kalau yang 3 bulan yang lalu ya mungkin karena kita ambil tempat lain.
9: Ia mengakui masih ada pedagang di dalam pasar yang menjual minyak kita hingga Rp20.000 sampai Rp22.000 per liter. Namun menurutnya harga tersebut bukan berasal dari pasokan Bulog yang saat ini diterimanya. RRI Enderufinus Vula melapor.
0: Desa Woloede dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeon Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
13: Desa Woloede dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Berada di kaki Gunung Abu Lobo, kedua desa ini menghasilkan komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, kakao, vanili, serta berbagai jenis buah-buahan. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Jalan penghubung utama sepanjang sekitar 8 km menuju kawasan kaki Gunung Abu Lobo mengalami kerusakan cukup parah. Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Sementara ketika cuaca ekstrim melanda, material longsor kerap menutup sebagian ruas jalan sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dinilai menghambat perkembangan ekonomi desa. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Biaya angkut hasil pertanian menjadi semakin tinggi, sementara harga jual komoditas di tingkat petani justru rendah karena bergantung pada pengepul. Sejumlah warga mengaku kecewa karena hingga kini belum ada perbaikan yang signifikan. Mereka berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jalan di wilayah tersebut.
14: Dari pihak pemerintah ya pernah kasih tahu tapi tidak dilaksanakan. Kalau tahun kemarin itu kami diberi bantuan, tahun 2023 diberi bantuan 1,5 miliar. Itu hanya kerja saluran saja. Namun tidak tuntas sampai saat ini, tidak tuntas. Sehingga jalan dari belum ada bantuan itu dia baik, setelah ada bantuan 1,5 itu jalannya semakin jadi karena pekerjaannya tidak tuntas. Mungkin saja tidak ada perhatian dari pemerintah itu dengan sendirinya, khusus kata kami masyarakat ini sangat-sangat sulit, lebih tambah sulit lagi. Apalagi kami ini di daerah pegunungan Gunung Berapi.
13: Masyarakat meyakini perbaikan akses jalan akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi perkebunan dan pertanian di Desa Woloede dan Desa Lodaolo diyakini mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan agar daerah yang kaya potensi ini tidak terus tertinggal akibat buruknya infrastruktur. RRI NDFRI SOO melaporkan.
0: Keluhan pelanggan mengenai aliran air keruh menjadi perhatian Perumda Tirta Kelimutu Ende di tengah pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Perusahaan menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri agar penyebabnya dapat segera diatasi tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
15: Keluhan tersebut disampaikan konsumen bernama Nasrudin, warga lingkungan Puzere, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan. Persoalan ini dibahas Direktur Utama Perumda Tirta Kelimutu Ende, Heribertus Gani, dalam program Halo RRI Ende pada Rabu 5 Agustus 2026. Dijelaskan, kondisi sumber air baku pada musim kemarau atau di luar musim penghujan relatif jernih. Menurutnya, proses produksi pada instalasi pengolahan air maupun sumber mata air tidak menunjukkan adanya tingkat kekeruhan. Dikatakan menjelaskan penyebab air keruh kemungkinan berasal dari gangguan pada jaringan distribusi menuju kawasan pelanggan. Kerusakan berupa pipa pecah, sambungan terputus atau kebocoran dapat menyebabkan sedimen masuk ke dalam jaringan perpipaan. Sedimen yang terbawa aliran air kemudian mengalir hingga ke rumah pelanggan sehingga mempengaruhi kualitas air yang diterima. Kondisi tersebut beberapa kali ditemukan dalam penanganan gangguan jaringan distribusi di berbagai wilayah pelayanan.
16: Terkait dengan keluhan Pak Nasrun ini menyangkut air yang keruh, ini dalam waktu secepat-cepatnya ini saya akan menugaskan staf untuk melakukan pengecekan di lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan sekaligus mendeteksi jaringan menuju ke rumah beliau untuk memastikan bahwa jaringan dalam kondisi yang aman. Kalau toh memang ada kerusakan putus, patah atau bocor yang berpotensi sedimen bisa masuk ke dalam jaringan pipa dan dialirkan ke warga, saya pikir ini yang akan kami sikapi secepatnya.
15: Heri Gani menambahkan, Perumda Tirta Kilimutu menjadikan setiap keluhan pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Perusahaan juga akan menelusuri penyebab gangguan agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi jaringan di lapangan.
0: Laporan dari Suimam sekaligus menutup warta berita siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

secara bergantian. Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti.

yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan

0: penuntut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata sore ini, dan kita bertemu di program Pro Dangdut edisi hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Seperti biasa kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami pendengar di 0821 445 11957, dan bagi Anda mungkin yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note silakan di line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan tidak hanya itu pendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di App Store maupun Play Store, dan juga bisa Anda streaming melalui laman resmi kami.

0: ini RRI Pro 1 ND, karena nanti kedepannya di program Pro Dangdut akan selalu live melalui akun TikTok kami. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami melalui TikTok, nanti silakan bisa follow kami terlebih dahulu di akun TikTok kami ya, tepatnya di RRI Pro 1 ND. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami pendengar di 0821 4451 1957. Dan kami juga ajak Anda pendengar kami yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan bisa di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Ramla dari Batam Tengah.
0: Ramla, apa kabar Ramla setelah sekian lama?
1: Iya, setelah mendengarkan suara abang ini sehat ini.
0: Mau minta lagu apa Ramla? Ya?
1: Iya, Bang Rian ya?
0: Iya, benar sekali. Mau minta lagu apa Ramla?
1: Iya, aku minta lagu dari Roma Irama. Mira Santika.
0: Wah, masih sore ini, jangan dulu Mira Santika lah.
1: Iya, kayak gitu aja. Kalau nggak lupa aku.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salam-salamnya buat yang tersayang ya di Datu Mali. Ada kamu saya, salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Salam juga buat ibu tercinta ya, salam sayang selalu buat Oma Cheryl, Oma Deva, Bapak Manda, Mama Yanti, Kak Nur, ada Sari, ada Mas Galuh, ada juga Karani di Adonara.

0: resep mamanya lah. Kalau pun saya lupa ada observasi, buat tidak terlupakan. Oke, terima kasih Bang Ria, selamat bertugas.
1: Sama-sama Ramla, suaranya tiba-tiba hilang nih. Anda akan kita putarkan juga lagu dari Roma Irama dengan judul Mira Santika. Di belakang Ramla ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 082144511957. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore kalian.
1: Dengan siapa saya bicara? Putramus, suaranya kok agak beda ya?
2: Iya.
1: Ada apa gerangan ini? Mau minta lo ke apa Bung Putra?
2: Lagunya kalian pilihkan salah satu jadi dari John Reza ya.
1: John Reza?
2: Iya.
1: Oke, apa nih? Yang enak apa nih?
2: Yang terbaru lah kalau bisa ya.
1: Yang terbaru apa ya dari John Reza ya? Kita carikan.
2: Yang penting kalian carikan aja yang terbaik lah yang bisa enak didengar begitu.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Oke, salamnya buat semua teman-teman yang lagi mantap pedangdut yang ucapannya selamat sore. Buat Ramla, terima kasih atas apanya. Buat kalian paling kapal-kap, selamat sore. Salam pedangdut yang berterang kita.
1: Siap.
2: Buat kalian, terima kasih, selamat bertugas.
1: Sama-sama, Bung Putramus. Nanti akan kita putarkan lagu kayaknya ini deh. John Reza Fit Niken Soge kayaknya, kalau suka bilang suka. Ini cocok untuk Bung Putramus yang minta lagunya John Reza. Kayaknya Bung Putramus belum bisa move on ini dari John Reza yang kemarin sempat ke ND. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Puro dandut-dandut ala kita.
1: Dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Sipri Bowai.
1: Bung Sipri di Bowai. Apa kabar Bung? Setelah sekian lama kita baru berjumpa.
3: Kabarnya baik.
1: Oke, mau minta lagu apa sore hari ini Bung?
3: Minta lagu dari hamba ATT Terlanjur Basah.
1: Lagi hujan gak di situ?
3: Tidak, sini lagi kering. Mau minta basah gitu.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salam, kopi balik untuk Putra Mus Nursia di Mambala. Elis, Nona Ida, Nona Fia, Widya, Elis semuanya di Mamere, Nona Ida juga, Om Papi, Om Ceril, Ade Jerry, semuanya di Ede, Bapak Manda, Yanti di Wonobaya, Abang Sarfaf, Ayu Bimbai, Mama Oce, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Om Deva di Jakarta, untuk Mama Ida di Nanganesa. Karena semua fans RRI Turunandu di mana saja berada, ada yang ucapkan selamat sore. Terima kasih Bang, selamat sore.
1: Selamat sore juga Bung Sipri. Nanti akan kita putarkan lagu dari Hamdan ya, Hamdan ATT dengan judul Terlanjur Basah. Biasanya Megi Z ini, tapi khusus hari ini kita putarkan dari Hamdan ATT dengan judul Terlanjur Basah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, dan terlebih kita Bung Rian ya.
1: Iya, dengan siapa? Bung Marcel kah?
3: Aduh, salah. Maksi.
1: Maksi, oke. Bung Maksi, maafkan. Ini dia lagi angin nih, jadi lagi error juga kita nih.
3: Iya, iya.
1: Mau minta lagu apa sore hari ini, Bung?
3: Yang menonton lagu dari ini, Galut, judulnya Hidup di Bui.
1: Hidup di Bui.
3: Iya.
1: Dangdut kah?
3: Salam pertama kali untuk Bung Ria. Bersama rekan di balik kaca. Ini di Momere. Tapi di Bulawari. Penasih di Bulawari ya, Putra Mus. Materi, Bu Yuli. Mayanti, Nono Oce, Pak Pemanda, Bapak Kudila Air, Ade Lourdes, Bung Oris, Bapak Ingrid, Bapak Asonto. Itu saja, Bung Rian. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
1: Oke deh, Bung. Nanti akan kita putarkannya lagu Deloitte. Tapi Deloitte ini kalau tidak salah bukan dangdut dia. Dia lebih ke ini pop nostalgia ya. Nanti kita akan carikan yang versi dangdut nih. Kalau tidak ada mungkin kita carikan lagu lain ya. Intinya lagu dangdut karena sekarang kita lagi berada di program Pro Dangdut ini. Halo, selamat sore.
4: Hai.
1: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Siapa saya bicara?
0: dengan Bunda Ima,
1: Bunda Ima,
0: Bunda
1: Ima, Bunda Ima mau minta lagu apa?
0: Lagunya Keagungan Tuhan aja deh.
1: Keagungan Tuhan, oke deh. Salam salam.
0: Rian,
1: iya benar sekali. Rian.
0: Oh iya, Bung Rian ya.
1: Iya. Salam salamnya, silakan.
0: Salam.

0: Bang Marcel, ada Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Maxi, Bapak Ustaz Abdullah, selamat sore. Ada Mak Nursia, ada Putra, sorry. Ada Bang Nasrun, ada Putra Tengah di Papak, ada Oma Desa, Bunda Wigati, dan teman-teman semua yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore, selamat mendengarkan. Semoga terhibur di sore hari ini dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Mantap.
0: Buat Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore juga Bunda. Nanti akan kita putarkan lagu dari Titik Sandora dengan judul Keagungan Tuhan. Di belakang Bunda Ima ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami ya. Bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note silakan, bisa juga di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Dengan siapa saya bicara? Radio monitornya dikecilkan dulu, Bung, karena oke. Dengan siapa saya bicara?
2: Bung Servas dari Mauponggo.
1: Oh, Bung Servas. Bung Servas di Mauponggo. Mau minta lagu apa, Bung?
2: Lagu Bekas Pacar.
1: Bekas Pacar. Oke.
2: Iya.
1: Salam-salamnya silakan, Bung.
2: Salam-salamnya untuk Bang Riang.
1: Ya.
2: Bersama operatornya, selamat sore.
1: Ya.
2: Untuk Bang Kalus. Untuk Bang Papi Waluaru, Bapak Manda, Petomus, Nursia, Bunda Ima yang barusan lewat, dan semua teman-teman yang lagi dengar Bang Sirfas bersuara, Bang Sirfas mengucapkan tanpa terkecuali selamat. Terima kasih.
1: Sama-sama Bung Sirfas. Nanti akan kita putarkan lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Bekas Pacar. Di belakang Bung Servas ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami karena waktu kita masih cukup panjang ya. Masih sekitar 1 jam lebih 8 menit. Jadi silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note silakan di 0821-3878-8786. Dan pendengar, kami juga kembali mengingatkan untuk jangan lupa follow seluruh akun media sosial kami, baik itu di Instagram RRIND, di YouTube juga, maupun di TikTok ada RRIND, ada RRI Pro 1ND, dan juga RRI Pro 2ND. Karena kedepannya nanti kita tidak hanya live lewat YouTube, akan ada live beragam program kami baik di YouTube maupun di TikTok. Jadi di TikTok nanti kita juga bisa saling berinteraksi. Dan sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar, saya juga ingin mengirimkan beberapa salam kepada rekan-rekan saya yang sedang melaksanakan tugas dan juga sedang menikmati cutinya. Ada kakak Wanda di Manggarai. Halo kakak Wanda, apa kabar? Ada kakak Kendi juga, ada kakak Iqbal, kakak Rindo, kakak Dito, kakak Frankie, kakak Ayah, kakak Rahma, kakak Riko, dan teman-teman di Pro 1 ada kakak Christine yang baru lepas dinas, ada kakak Johana Bara Agung, ada juga kakak Nonania, kakak Leli, Omar Mando, ada di Pro 2 ada kakak Irin, ada kakak Putri, ada kakak Priska, kakak Salsa, kakak Titin, kakak Dodi, dan juga kakak Hendra. Dan pendengar, kembali kami mengingatkan Anda untuk bisa bergabung bersama kami karena kebersamaan kita masih cukup panjang. Sebelum saya menghadirkan beberapa lagu yang sudah diminta, sekali lagi di nomor 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk dari Maya. Selamat sore abang, minta lagunya Evita Mala dengan judul Aku Rindu Padamu. Salam buat teman-teman di Lorong Bebe, jangan lupa kalau libur pulang kampung. Oke, nanti akan kita sampaikan Maya tadi request lagu Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Oke, siap. Berikutnya ada dari Anis di Brescia Murima. Halo Anis, anak RT 1 ini nih. Selamat sore Bang Rian, assalamualaikum. Minta lagunya Eres Akira, Aku Bukan Jodohnya. Salam buat semua anak-anak Berisia dari kami, mantan Berisia. Mentang-mentang sudah nikah Anis nih, jadi bilangnya mantan Berisia. Oke, berikutnya ada dari Riko, minta lagunya Cita-Cita Tak Pura-Pura Bahagia. Siap. Dan setelah itu ada dari Raihan, minta lagunya Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi. Dan yang terakhir ada dari Arnold. Arnold di mana nih tempat tinggalnya? Minta lagunya Revina dengan judul Pecah Seribu. Oh, oke, nanti akan kita carikannya, lagu dari Revina dengan judul Pecah Seribu. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: memiliki investasi emas sesuai kebutuhan. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini, ajak keluarga dan sahabat untuk kunjungi Pasar Emas Pegadaian. Ayo, mulai investasi emas bersama Pegadaian.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa emas begitu dihargai oleh manusia sepanjang sejarah? Ya, emas tidak hanya sekedar logam mulia yang berkilau, tetapi juga simbol kestabilan dan keamanan dalam dunia yang terus berubah. Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, emas adalah teman terbaik Anda. Sebagai bentuk investasi, emas memiliki keunggulan unik sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan juga fluktuasi mata uang. Mari bersama-sama berinvestasi dalam masa depan yang lebih cerah.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada sejak zaman kuno. Logam mulia ini telah memikat manusia dengan kilauannya yang tidak terlupakan. Namun apakah Anda tahu bahwa kecintaan manusia pada emas tidak hanya berhenti pada keindahannya? Emas bukan hanya perhiasan, tetapi juga merupakan salah satu investasi paling stabil dan menjanjikan di masa depan. Selama berabad-abad, emas telah menjadi pelindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan juga inflasi. Dalam era modern ini, dengan pasar yang selalu berfluktuasi, emas tetap menjadi pilihan yang kokoh untuk berinvestasi. Nilainya tidak hanya didasarkan

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja pos properti Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbandhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan dalam unggahan resmi akun @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi karir.postproperty.co.id, akun Jobstreet, dan LinkedIn PT Post Property Indonesia. Dan demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya dan informasi yang sama, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Zina Yuliana Undi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Undi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
2: Dari Papua Nesto, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, pesen, jadi jalani saja.
1: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
2: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
1: Jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
2: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
2: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kuliah baru. Aduh sudah tidak apa-apa, intinya tuh tidak mengganggu, karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 kita sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi. Jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
2: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
2: Yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
2: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
1: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
2: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
3: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
3: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Gubernur BPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustiono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim gitu. Masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, kemudian UMKM dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang disesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, ini 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odo dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
2: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
3: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NMOU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
2: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali

0: Miranda Asta Cita.
1: Miranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja keterampilan.

0: bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli ya biasa beli juga tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun dibalik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak

0: sudah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencari

Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya, kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu

0: secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh.
1: Oh.
0: Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya.
1: Okay.
0: Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
2: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti

0: belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu.

sendiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya, dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut gitu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat

0: kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak

dimagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Tapi kalau udah mulai besar itu mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak.

Aktif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan berita utama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan Rutan Kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Kita ke berita pertama, pendengar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan Rutan Kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Laporan Rahma Suci.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melakukan kunjungan kerja ke rumah tahanan negara kelas 2B Larantuka untuk memperkuat kolaborasi pembinaan warga binaan. Salah satu program yang dikembangkan yakni pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai penerapan Asta Protas Kementerian Agama pada bidang ekoteologi dan ketahanan pangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra mengapresiasi program pembinaan di Rutan Larantuka yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan spiritual, tapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas nanti.
3: Kami sangat berbangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa karena Rutan secara aplikatif mampu bersama dengan Kementerian Agama mewujudkan Asta Protas Kementerian Agama, salah satunya penguatan ekoteologi.
2: Sementara itu

0: manfaat nyata bagi warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan di lingkungan rutan.
1: Mana dukungan dari Kemenag terkait pembinaan pembelajaran membuat pupuk organik, khususnya untuk warga binaan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di rutan Larantuka.
0: Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag Flores Timur dan rutan Larantuka berharap pembinaan warga binaan semakin berkualitas. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali berdaya dan produktif saat kembali ke tengah masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Laporan Andri Iskandar.
3: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktik tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
4: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini. Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya bisa ya nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
3: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
5: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih, ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang di pangkalan itu, pergi minyak sana ada lagi.
3: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Peternakan Kabupaten Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan atau RPH Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual bukan ternak induk produktif. Laporan Ferdi.
6: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI di Atembua mengatakan terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembeli. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA, memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan, kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
7: Pas di RPH itu ada 3 orang. Yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina ya, yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan. Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya, pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore hari oleh petugas 3 orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi itu kita pemeriksaan antemortemnya, artinya bagian dalam ternak itu sendiri apakah dia ada penyakit cacing kah atau brucellosis lah dan sebagainya. Kalau seperti itu kan maka isi bagian dalam itu tidak boleh di lepas di pasar.
6: Pelarangan pemotongan ternak induk produktif berdasarkan peraturan gubernur Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 pembaruan tata niaga peternakan yang mengatur syarat pengetatan dan kuota pengeluaran antar daerah di mana pengiriman ternak besar wajib memiliki komitmen pemeliharaan indukan betina produktif di wilayah setempat. Poin penting ketentuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan wabah penyakit hewan atau atas rekomendasi dokter hewan berwenang. Ketentuan aturan bertujuan menjaga populasi kesinambungan bibit ternak lokal seperti sapi Bali dan sapi Sumba serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.
2: Anda mendengarkan Warta NTT sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke berita berikutnya, pendengar. Pelaku UMKM di Atambua raup keuntungan hingga jutaan rupiah melalui kegiatan Car Free Day dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Laporan Feby Leolede.
8: Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night yang rutin diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berbagai produk lokal yang dipasarkan dalam kegiatan tersebut mampu menarik masyarakat sehingga para pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan penjualan sehari-hari. Salah seorang pelaku UMKM, Wulan Kurniawati Ahmad, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah tersebut. Dikatakan sebelum mengikuti kegiatan Car Free Day, ia lebih banyak memasarkan aneka kue buatannya secara daring atau online. Namun melalui kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, penjualannya meningkat signifikan. Wulan mengatakan setiap pelaksanaan Car Free Day maupun Car Free Night, dirinya mampu memperoleh keuntungan antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah dalam satu kali kegiatan. Wulan menilai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM lokal, tetapi membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan pelanggan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
9: Kami selaku UMKM sangat merasa senang karena bisa berjualan di sini. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Belu karena telah menyediakan tempat untuk kami para UMKM berjualan. Kami menjual kue seperti ada brownies, lapis Surabaya, ada bolen, ada berbagai varian rasa, berbagai varian macam kue. Ya. Dari 7 ribuan, Kak. Kalau di sini yang best seller biasa bolen coklat. Kalau untuk jualannya sering online. Terus pas tahu ada sering ada CFD, baru bergabung di CFD sini. Bisa untuk belanja kembali modal, bisa untuk jalan-jalan, bisa makan-makan kembali, bisa. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup.
8: Selain mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Belu dalam menyediakan wadah bagi pelaku UMKM, Wulan berharap penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti toilet umum.
9: Kalau bisa menyediakan toilet untuk kami para UMKM dan para pengunjung di sini, karena kalau mau minta maaf kalau buang air kecil atau kebelet itu kita kan harus jalan ke Indomaret kadang atau ke Senggol gitu. Ya.
8: Kegiatan bazar UMKM yang dipadukan dengan Car Free Day dan Car Free Night tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi masyarakat pada akhir pekan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Ramainya pengunjung yang datang dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga kerajinan tangan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Gerakan pangan murah di Alor Timur disambut positif warga Maritaing. Beras dan minyak goreng terjangkau, ringankan pengeluaran keluarga. Laporan Mas Lanbao.
10: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritaing dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok terutama beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritaing Santi Tubulau mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan berupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan. Inilah pemerintah Alor dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami.
10: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil menembus babak 32 besar Lomba Cerdas Cermat Kimia Undana setelah menyisihkan puluhan tim se-Nusa Tenggara Timur. Laporan Pak Stefani Libu.
12: Tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil melaju ke babak 32 besar Lomba Cerdas Cermat Kimia yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Tim tersebut kini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi babak selanjutnya dengan target lolos ke 16 besar dan bertanding secara langsung di Kupang. Guru Kimia SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Amesti Moli mengatakan, keberhasilan lolos ke babak 32 besar merupakan buah dari kerja keras para siswa selama mengikuti seleksi yang diikuti lebih dari 30 tim dari berbagai sekolah di Nusa Tenggara Timur.
13: Sekarang kami sudah sampai di babak 32 besar. Sebelumnya itu kami seleksi bersama dulu dari kurang lebih 30-an sekolah dengan jumlah tim yang lebih dari 30. Kami puji Tuhan lolos dan sekarang sudah ada di babak 32 besar.
12: Salah seorang anggota tim Karlalita Jobo mengaku bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sekolah selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, perhatian dari kepala sekolah, guru pendamping, serta seluruh warga sekolah menjadi penyemangat bagi tim untuk terus belajar dan memberikan hasil terbaik.
14: Dalam mengikuti lomba ini, sekolah juga tidak terlepas dari yang namanya dukungan seperti bimbingan, karena kita Ibu Esti selalu mendukung kita dalam hal bimbingan. Setiap hari kita selalu menanyakan kalau ada materi yang belum kita pahami, itu yang mungkin membuat kita bisa lolos babak 32 besar dan akan melanjutkan seleksi untuk babak 16 besar.
12: Hal senada disampaikan anggota tim lainnya, Baptista Onlet. Ia mengatakan seluruh anggota tim berkomitmen memanfaatkan waktu yang ada untuk memperdalam materi dan memperkuat kerjasama.
15: Oh ya, kalau tantangan itu saya tidak terlalu susah karena sudah mengerti banyak materi yang dikasih ibu guru.
12: Keikutsertaan tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam ajang tersebut menjadi komitmen sekolah dalam membina prestasi akademik peserta didik. Dengan dukungan sekolah, semangat para siswa dan pembinaan yang berkelanjutan, tim optimis mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di Nusa Tenggara Timur sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2 Bela Rantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi ASTA Protas Kementerian Agama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Dan pendengar, sekian Warta NTT sore ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
1: Dari Jalan Durian Nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada. Seperti biasa sore hari ini kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Adi Rizal, Prakirawan BMKG Stasiun Franseda Siga.
3: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore Kak Rizal.
4: Selamat sore.
2: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
4: Baik, nah terima kasih. Selamat sore para pendengar RND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari Jumat 7 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri secara umum pada 3 kabupaten tersebut, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius.

0: Kemudian untuk kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-ratanya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk tinggi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 1,1 meter yang masuk pada kategori rendah. Sedangkan untuk di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi seperti contohnya yaitu kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, kami juga menghimbau untuk tetap mewaspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan terjadinya pohon tumbang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax yang berkaitan dengan cuaca. Pastikan seluruh informasi cuaca tersebut hanya dari BMKG. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Kami kembalikan ke RRIND.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Rizal. Selamat sore dan selamat bertugas.

kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

42% yang telah bersertifikat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat proses legalisasi aset rumah ibadah di seluruh daerah. Dan Menteri Nusron juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di NTT memperkuat sinergi dengan jajaran ATR BPN agar percepatan sertifikasi dapat segera direalisasikan. Ia menegaskan pelayanan sertifikasi diberikan tanpa membedakan latar belakang agama. Pemerintah menargetkan percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah di NTT dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Nusron berharap program tersebut menjadi hadiah bagi masyarakat NTT menjelang perayaan Natal tahun ini. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Ahmad, serta Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan. Hadir pula tenaga ahli bidang komunikasi publik Rahmat Sahid bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ari Sucaya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga Angkasawan Angkasawati RRIND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimah. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah,

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul dan juga rekan saya Melki kembali menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini? Semoga Anda selalu sehat dalam keadaan penuh semangat dan juga aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga sore hari ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang sudah ada Anda rencanakan begitu ya. Nah pendengar, suasana di Labuan Bajo sore ini tampak sedikit berbeda ya. Langit mulai diselimuti dengan awan dan juga cuaca terlihat mendung gitu ya. Nah, bagi Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar ruangan atau sedang dalam perjalanan pulang, tetaplah berhati-hati ya. Siapkan payung atau jas hujan jika diperlukan. Karena cuaca di Labuan Bajo sewaktu-waktu kadang berubah begitu ya. Nah, pendengar bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda? Apakah saat ini sudah turun hujan maksud kami atau masih mendung begitu. Nah pendengar, selama beberapa jam ke depan saya Yulin Amul dan rekan saya operator studio Melki akan menemani sore Anda dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga sajian informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Maka dari itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, ya. Akhir-akhir ini cukup banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, ya, seperti radang tenggorokan, flu, batuk, hingga demam. Nah, pendengar, kondisi ini bisa dipengaruhi oleh perubahan cuaca, ya, yang belakangan ini cukup tidak menentu. Kadang siang hari terasa panas, kemudian sore atau malam menjadi lebih dingin atau turun hujan begitu, ya, pendengar, atau sekadar mendung. Nah, pendengar, perubahan suhu seperti ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh, terutama jika kondisi tubuh sedang kurang fit begitu. Nah, pendengar, oleh karena itu, mari kita lebih peduli terhadap kesehatan kita sendiri gitu, ya. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa mengonsumsi buah serta sayur, ya, agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga. Nah, pendengar, jika harus beraktivitas di luar ruangan, sesuaikan pakaian dengan kondisi cuacanya. Nah, pendengar, apabila Anda mengalami gejala seperti demam yang tidak kunjung turun, batuk yang semakin berat, sesak napas, atau radang tenggorokan yang tidak membaik dalam beberapa hari, sebaiknya segera memeriksakan diri ke puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan terdekat, ya. Penanganan sejak dini akan membantu proses penyembuhan dan juga mencegah kondisi menjadi lebih serius. Ingat, pendengar, kesehatan adalah investasi yang paling berharga, dan juga mari kita jaga diri masing-masing, ya, jaga keluarga, dan tetap terapkan pola hidup sehat agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan juga produktif.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, berdengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, edisi 6 Agustus 2026. Dan berdengar saat ini kami akan mengupdate ya, ataupun menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Nah, informasi pertama yang akan kami hadirkan terkait Jane, bocah asal Manggarai Timur, butuh bantuan untuk pengobatan mata ke Surabaya. Nah, pendengar, Maria Jane Kembo atau Jane, warga kampung Boeng, Desa Kajuwangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, membutuhkan bantuan untuk menjalani pengobatan lanjutan di Surabaya setelah mengalami gangguan pada kedua matanya sejak lahir. Putri pasangan Arnoldus Sono dan juga istrinya itu lahir pada tanggal 13 Mei 2015. Dengan keterbatasan penglihatan, selama bertahun-tahun Jane harus menjalani hari-harinya dengan rasa sakit pada kedua matanya yang tak kunjung membaik. Pada tahun lalu, Jane sempat menjalani tindakan penyedotan cairan pada kedua bola matanya. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kondisinya kembali memburuk. Bahkan, selama sepekan terakhir, kedua matanya mengeluarkan nanah dan juga darah sehingga membuatnya sulit beristirahat pada malam hari. Ayah Jane, Arnoldus Sono, mengatakan kondisi putrinya semakin mengkhawatirkan karena rasa sakit yang dialami terus berulang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Jane memerlukan penanganan medis lanjutan di rumah sakit di Surabaya. Nah, apabila kondisinya tidak segera ditangani, salah satu tindakan medis yang kemungkinan dilakukan adalah operasi pengangkatan salah satu bola matanya. Nah, pendengar, Arnoldus berharap putrinya dapat segera memperoleh pengobatan agar terbebas dari rasa sakit yang selama ini dialaminya. Sehari-hari, Arnoldus bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Meski keluarganya tercatat sebagai penerima program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako dari Kementerian Sosial, bantuan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan biaya pengobatan putrinya. Menurut Arnoldus, rujukan ke Surabaya menjadi harapan untuk kesembuhan Jane. Namun, biaya perjalanan dan juga pendampingan selama proses pengobatan menjadi kendala utamanya. Meski menghadapi keterbatasan ekonomi, Arnoldus mengaku akan terus berupaya memperjuangkan pengobatan bagi putrinya. Untuk mendukung proses pengobatan Jane di Surabaya, keluarga membutuhkan bantuan biaya transportasi dari Manggarai Timur menuju Surabaya, biaya hidup selama berdampingan, serta kebutuhan pengobatan dan juga medis lain yang belum ditanggung BPJS Kesehatan. Masyarakat ingin memberikan bantuan dapat menyalurkan melalui rekening bank BRI nomor 7644-0102-9241-503 atas nama Arnoldus Sono. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui line WhatsApp nomor 082-147-652-998 atas nama Arnoldus Sono. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lebih lanjut, Anda bisa cek laman resmi kami di rri.co.id.

Kamu gak apa-apa kan? Kalau di sini rasanya tenang banget deh. Semua masalah jadi hilang.

0: Om Raknek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Nah, pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait atlet difabel asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Elisius Senong berhasil mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Wheelchair Rabi di Singapura. Keikutsertaan ini menjadi pengalaman internasional pertama bagi atlet binaan Yayasan Santo Damian Binongko Labuan Bajo tersebut. Elisius Nong yang lahir pada tanggal 14 Mei 1995 telah menjalani perawatan dan juga pembinaan olahraga di Yayasan Santo Damian Binongko selama kurang lebih 3 tahun. Dari proses latihan tersebut, ia kemudian terpilih menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim Indonesia dalam kompetisi wheelchair rugby tingkat Asia. Sebelum bertanding di Singapura, Elisius bersama tim menjalani persiapan di Bali. Ia mengaku sempat kesulitan beradaptasi karena baru pertama kali mengikuti pertandingan internasional, termasuk menghadapi kendala komunikasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Inggris. Kendati belum berhasil meraih kemenangan, Elisius mengaku bangga karena mendapat kesempatannya pertama kali tampil di luar negeri sekaligus membawa nama Indonesia. Elisius juga menyampaikan dirinya masih akan terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda pertandingan berikutnya yang akan direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang, termasuk peluang tampil dalam kompetisi di Jepang. Ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas di Manggarai Barat yang tertarik mengikuti olahraga tersebut. BSF Asia sendiri merupakan organisasi yang bergerak dalam pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui program olahraga inklusif termasuk wheelchair rugby. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur melalui para penyuluh agama Katolik dipercaya menjadi panitia sekaligus dewan juri dalam lomba kuis kitab suci yang digelar untuk menyambut pentabisan paroki Santo Gregorius Borong pada Rabu 5 Agustus 2006. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara Kementerian Agama dan gereja dalam memperkuat pembinaan iman umat Katolik. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Manggarai Timur, Anselmus Panggabean, didampingi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Katolik, Medardus Bangkur. Dalam sambutannya, Anselmus menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kementerian Agama untuk mendampingi sekaligus mengawal jalannya perlombaan. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan gereja perlu terus diperkuat demi membangun kehidupan beragama yang semakin berkualitas. Anselmus juga mengapresiasi antusiasme peserta yang berasal dari berbagai stasi di wilayah paroki Santo Gregorius Borong. Dan juga ia menegaskan bahwa kitab suci harus menjadi dasar utama dalam kehidupan umat Katolik, sehingga kegiatan seperti kuis kitab suci tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperdalam pemahaman iman, serta menumbuhkan kecintaan terhadap firman Tuhan. Sementara itu, Ketua Panitia Pentabisan Paroki Santo Gregorius Borong, Adi Harmin Ambalur, yang membuka kegiatan mewakili Pastor Paroki Romo Willy Windoro, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Agama dalam menyukseskan rangkaian kegiatan. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam berbagai program pembinaan umat di masa mendatang. Rangkaian semarak menyambut pentabisan paroki Santo Gregorius Borong akan berlangsung selama 2 hari. Setelah lomba kuis kitab suci, kegiatan akan dilanjutkan dengan lomba lektor dan juga lektris sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan liturgi sekaligus meningkatkan pembinaan iman umat Katolik di Kabupaten Manggarai Timur. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo hingga saat ini. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan informasi ke ruang dengan Anda, dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan itu terkait journaling hingga olahraga, yaitu cara sederhana meningkatkan daya tahan terhadap stres. Pendengar, membangun daya tahan atau resiliensi terhadap stres dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menulis jurnal, berbagi cerita dengan orang terpercaya, hingga menerapkan pola hidup sehat dinilai efektif membantu seseorang dalam mengelola tekanan hidup. Dalam dialog program Zona Edukasi RRISP Labuan Bajo, dokter spesialis kesehatan jiwa, Dr. Debrayat Oceana SPKJ, menyampaikan bahwa stres merupakan respons alami tubuh terhadap tekanan atau perubahan dalam kehidupan. Menurutnya, stres tidak selalu berdampak negatif apabila dapat dikelola dengan baik. Pendengar, salah satu cara yang dianjurkan untuk meningkatkan resiliensi adalah membiasakan diri melakukan journaling atau menulis jurnal. Aktivitas tersebut membantu seseorang mengenali dan juga mengekspresikan emosi yang dirasakan sehingga tidak dipendam terlalu lama. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk tidak ragu berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau orang yang dipercaya ketika menghadapi tekanan. Nah, dukungan sosial dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Lebih lanjut lagi, Dr. Debrayat juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan juga merawat diri sendiri dengan membangun batasan atau boundaries. Di samping itu, aktivitas spiritual seperti beribadah secara rutin dapat memberikan ketenangan batin dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk segera mencari bantuan profesional apabila stres mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, maupun produktivitas. Adapun melalui edukasi tersebut, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif sebagai bekal menghadapi berbagai tekanan hidup. Nah, mendengar informasi ini, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan informasi yang sudah saya bagikan untuk Anda ya, yaitu terkait cara sederhana meningkatkan daya tahan terhadap stres. Nah, pendengar, perlu kita pahami bahwa stres merupakan respons alami tubuh kita ya, ketika menghadapi tekanan, tantangan, atau perubahan dalam kehidupan. Jadi pendengar, mengalami stres bukan berarti kita lemah gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bagaimana cara mengelolanya begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada stres yang justru dapat memotivasi kita sendiri ya untuk menjadi lebih baik. Namun ada juga stres yang dapat berdampak negatif apabila dibiarkan secara berlarut-larut tanpa dikelola dengan baik. Nah, mendengar, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengurangi stres. Apa yang merasa lebih tenang dengan berjalan, maksud kami ada yang merasa lebih tenang begitu ya, dengan berjalan santai di tepi pantai, menikmati suasana alam, berenang, berolahraga, membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, atau sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga sahabat. Yang terpenting adalah memilih ya aktivitas yang positif dan juga membuat diri merasa lebih nyaman. Nah, dengan selain itu, jangan ragu untuk berbagi cerita kepada orang yang mungkin Anda percaya ya, ya seperti sahabat Anda sendiri, keluarga ataupun pacar ya, boleh sekali apabila stres mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya. Contohnya misalkan kalau stres Anda sudah berlebihan dan juga tidak bisa ditangani oleh Anda sendiri, ya tidak ada salahnya Anda pergi ke psikolog begitu ya, konsultasi dengan psikolog. Nah, berengar, ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Tidak apa-apa merasa lelah begitu ya, tetapi jangan menyerah. Beri waktu untuk diri sendiri dan juga beri waktu untuk beristirahat, bangkit dan kembali melangkah dengan lebih kuat.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Aja ngari telele, kaya cawe tuwai, mbok golek cita-cita liyane.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan

0: untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar, masih kami hadirkan informasi seputaran stres ya, itu bangun daya tahan hadapi stres. Dokter ajak masyarakat untuk lelah kesehatan mental. Nah, pendengar, stres merupakan respons alami tubuh terhadap tekanan maupun perubahan dalam kehidupan. Meski kerap dipandang negatif, stres tidak selalu berdampak buruk dan juga justru dapat menjadi pemicu seseorang untuk berkembang apabila dikelola dengan baik. Dalam dialog program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo yang mengangkat tema membangun daya tahan terhadap stres, dokter spesialis kesehatan jiwa Dr. Debrayat Osiana, SPKJ, mengatakan bahwa stres merupakan bagian dari kehidupan yang dialami setiap orang dengan tingkat respons yang berbeda-beda. Menurutnya, ketangguhan seseorang dalam menghadapi tekanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi biologis, pola asuh sejak kecil, hingga pengalaman hidup atau trauma yang pernah dialami oleh seseorang. Nah, pendengar, masyarakat juga diingatkan untuk mengenali tanda-tanda stres yang tidak sehat. Gejalanya dapat berupa perubahan emosi seperti sedih atau cemas berlebihan, sulit berkonsentrasi, keluhan fisik seperti sakit kepala dan juga gangguan lambung, hingga perubahan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan atau mengalami gangguan tidur. Guna meningkatkan daya tahan atau resiliensi, masyarakat dianjurkan membiasakan menulis jurnal sebagai sarana mengekspresikan emosi, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, menjalani pola hidup sehat melalui konsumsi makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga secara rutin. Selain itu, membangun batasan diri, memiliki komunitas yang suportif ya, maksud kami, serta menjaga kehidupan spiritual juga dinilai penting dalam mengelola stres. Nah, selain itu, Dr. Debrayat Osiana, SPKJ, juga menegaskan bahwa mencari bantuan profesional bukanlah hal yang perlu ditakuti apabila stres mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: SP Labuan Bajo FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Nah, pendengar, waktu menunjukkan pukul 19:41 ya, hampir jam 8 malam. Itu tandanya, pendengar, waktu sudah menunjukkan makan malam begitu ya. Nah, bagi Anda yang masih beraktivitas, jangan lupa untuk menyempatkan diri ya untuk makan malam, dan jangan sampai karena disibukkan dengan berbagai aktivitas, Anda justru melewatkan makan malam gitu. Nah, pendengar, makan malam bukan hanya untuk mengisi perut ya, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan energi dan juga nutrisi tubuh setelah seharian beraktivitas. Namun, ingat pendengar, pilihlah menu yang bergizi seimbang seperti nasi, sayur, lauk berprotein dan juga buah-buahan. Hindari makan terlalu berlebihan begitu ya, atau terlalu larut malam karena dapat mengganggu pencernaan dan juga kualitas tidur. Bagi Anda yang memiliki riwayat emah atau asam lambung, usahakan jangan sampai menunda makan malam terlalu lama. Perut yang kosong dalam waktu yang lama dapat memicu naiknya asam lambung dan juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas malam ini, sempatkan untuk menikmati makan malam yang sehat dan juga secukupnya. Tubuh yang mendapatkan asupan nutrisi yang baik akan lebih siap beristirahat dan juga kembali bertenaga untuk menjalani aktivitas esok hari. Selamat menikmati makan malam pendengar ya, dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi yang cukup menarik ya, yaitu dimana dokter ingatkan susu kental manis bukan susu. Dan juga dokter membatasi untuk mengonsumsi gula. Nah, pendengar, dokter mengingatkan bahwa susu kental manis sebenarnya bukanlah susu wheat ya, melainkan produk yang kandungan gulanya jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan susu. Oleh karena itu, konsumsinya perlu dibatasi. Nah, pendengar, selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa susu kental manis dapat menggantikan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Padahal, susu kental manis lebih tepat digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman, bukan sebagai sumber utama nutrisi maksud kami, terutama bagi anak-anak. Nah, pendengar, mengonsumsi gula secara berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, kerusakan gigi, hingga penyakit jantung. Karena itu, mari mulai membiasakan diri membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum membeli suatu produk agar kita lebih bijak dalam memilih makanan dan juga minuman yang akan dikonsumsi. Jika ingin memenuhi kebutuhan kalsium dan juga protein, pilihlah susu yang memang diperuntukkan sebagai susu konsumsi, seperti susu segar, susu UHT, atau susu bubuk tanpa tambahan gula berlebihan. Nah, pendengar, sementara itu, susu kental manis sebaiknya digunakan secukupnya ya, sebagai pelengkap, bukan dikonsumsi setiap hari dan juga dalam jumlah yang banyak. Ingat pendengar, hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Membatasi konsumsi gula hari ini merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh di masa depan. Nah, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi, untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama Islam bersama Pro 1 RRI ND. Selamat menantikan.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Alhamdulillah.
0: Syarat sudah.
2: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional.

0: Saudara, Kemenko Pangan mendorong Silvo Fishery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
1: Budidaya perikanan berbasis Silvo Fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silvo Fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem Silvo Fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di sistem. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara sepuluh-sepuluh itu memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah pengembangan protein ikan yang cukup dalam mekanisme MBG, makan gratis, yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sudah mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngari itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dengan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya.
1: Di sisi lain, Kepala BRP Ria PPP Maros, Andi Indrajaya Asaat, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.

0: akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
2: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali

0: ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
1: Itu atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus aktif.

0: pengusaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
1: Yang juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer Led.
0: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Sekarang modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita...

0: Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
0: Sementara itu

0: investasi di berbagai sektor industri.
1: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
4: Dari pengembangan penyidik

langsung. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mam ke 3 RRI terus mengudara untuk

0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
2: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
1: 4 miliar.
2: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
1: Dari
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM, Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
2: Atensi
1: dia minta
2: siapa?
1: 500.
2: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
2: Yang disebut ini?
1: Ya,
2: Pak Heri Susanto.
1: Dia sebut begitu.
2: Pak Heri yang disebut.
1: Iya.
2: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak pernah bertemu.
2: Enggak pernah.
1: Tidak. Iya, dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
2: Lukman.
1: Dia kenal. Iya.
3: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
4: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima suatu dari mana? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Khaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan

at Indonesia.

0: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
1: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
0: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI Trisno Udara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah dua gol melalui dari Victor Jetan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Saat ini dari sesaat lagi 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Apakah dosa yang belum sempat ditaubati? Apakah luka yang pernah kita goreskan di hati kedua orang tua kita? Atau sholat yang terus-menerus kita tunda dan kita sepelekan hanya karena merasa umur kita masih panjang? Kita ini sungguh aneh. Kita begitu takut kehilangan manusia, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan harta. Namun, kita tenang-tenang saja, mati rasa saat kita kehilangan Allah dari dalam hati kita. Kita bisa menangis tersedu-sedu karena ditinggalkan oleh seseorang. Tetapi, mata ini begitu kering, hati ini begitu keras. Tidak pernah menangis saat bertahun-tahun hidup jauh dari perintah Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Falaq ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Wahai saudaraku, sekeras apapun kita lari dari Allah, sejauh apapun kita menghindar dari panggilannya, ujung akhir hidup kita tetap akan kembali kepadanya. Kita tidak pernah mengelak. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita bedah jujur isi ke hati kita masing-masing. Di antara sekian banyak kelalaian kita, hal yang paling sering kita pertaruhkan adalah sholat. Berapa banyak di antara kita yang rela mengulur, menunda, bahkan meninggalkan sholat demi mengejar secuil kesenangan dunia? Ada yang rela meninggalkan sholat demi perdagangan dan bisnisnya, karena takut kehilangan pembeli, takut omsetnya turun. Seolah-olah pembeli itulah yang memberi mereka rizki, bukan Allah. Ada yang rela mengabaikan azan demi merawat kebun dan hewan ternaknya, terpaku pada tanaman, hingga waktu sholat lewat begitu saja. Ada yang berada di tengah lautan luas demi mengejar tangkapan ikan yang banyak. Mereka habiskan waktu berjam-jam, lalu dengan ringannya meninggalkan sholat. Padahal, siapakah yang menggerakkan ikan-ikan itu mendekati jala mereka kalau bukan Allah? Siapakah yang menjaga kapal mereka dari amukan ombak kalau bukan Allah? Sungguh ironis. Kita mencari rizki Allah, tetapi kita mengabaikan perintah sang pemilik rizki itu sendiri. Bahkan yang lebih miris, ada yang rela meninggalkan kewajiban suci ini hanya demi permainan bola, menonton pertandingan, atau terpaku berjam-jam di depan layar bermain game online. Waktu habis, kota habis, tenaga habis, dan sholat pun hilang tanpa ada rasa bersalah sedikit pun di dalam dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyindir keras manusia-manusia seperti ini di dalam Al-Qur'an. Lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Apakah dunia ini telah membutakan mata hati kita? Sadarlah, saudaraku. Setumpuk uang dari perdaganganmu, berhektar-hektar kebunmu, bertonton hasil tangkapan ikanmu dan skor tinggi dalam permainan gamemu. Demi Allah, tidak akan ada yang mampu menolongmu di akhirat kelak. Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang pertama kali akan diperiksa saat kita berdiri di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi shalatuh. Fa in shalluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya, amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya rusak, maka dia telah kecewa dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Bayangkan saudaraku, jika perdaganganmu sukses, kebunmu subur, tangkapan ikanmu melimpah, tetapi begitu dihisab, sholatmu kosong, maka seluruh amalmu yang lain akan gugur dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan digolongkan sebagai orang yang rugi, serugi-ruginya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita pejamkan mata hati kita sejenak. Mari kita bawa jiwa kita melompati waktu menuju sebuah hari yang pasti akan datang pada kita sekalian. Bayangkan, hari itu telah tiba. Hari di mana tubuh kita sudah kaku, dingin, dan tak berharga. Pakaian indah yang hari ini kita banggakan telah diganti dengan beberapa lembar kain kafan putih yang diikat kencang. Tubuh kita digotong, di bawah menuju sebuah lubang kecil di dalam tanah. Bayangkan, saudaraku, ketika jasad kita perlahan diturunkan ke liang lahat, pipi kanan kita ditempelkan langsung ke tanah yang dingin. Lalu, papan-papan kayu mulai ditutupkan di atas wajah kita. Gelap, seketika semuanya menjadi gelap gulita. Lalu, tibalah momen yang paling menyayat hati itu. Satu persatu orang-orang yang kamu cintai, istrimu yang paling kamu sayangi, anak-anakmu yang setiap hari kamu nafkahi, sahabat-sahabat yang sering bersamamu, mereka mulai berbalik arah, mereka melangkah pulang dengan suara langkah kaki mereka. Suara itu perlahan-lahan menjauh, menjauh dan akhirnya hilang. Mereka pulang ke rumahmu, mereka memakai fasilitasmu, mereka akan melanjutkan hidup seolah-olah kamu tidak pernah ada di dunia ini. Dan kamu, kamu ditinggalkan sendirian di sana, di tempat yang sangat sunyi, sangat gelap, sangat sempit, hingga tulang-tulang rusukmu seakan saling berhimpitan. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, di ruang bawah tanah yang mencekam itu, yang datang menemanimu bukan lagi teman nongkrongmu, bukan pasangan tercintamu, bukan tumpukan uang hasil dagangan yang kamu bela-belain sampai mengorbankan sholat, bukan hamparan kebun yang luas, bukan pula game yang sering membuat tertawa hingga lupa waktu. Tidak ada siapa-siapa di sana, saudaraku, kecuali amalmu sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yang mengikuti mayit ke kuburnya ada tiga. Lalu, yang kedua akan kembali dan yang satu akan tetap menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka, keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di akhir ini, saudaraku, selagi dada ini masih naik dan turun, selagi Allah masih meminjamkan nafasnya, mari kita kembali bersujud. Menangislah, menangis sejadi-jadinya di hadapannya. Basuh noda-noda dosa kita dengan air mata taubat yang tulus. Dan katakan dalam hatimu, labbaik Allah, ya Allah. Labbaik Allah, ya Allah, yang ya hambamu yang penuh dosa ini. Pulang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah, ya Allah, hambamu yang penuh dosa ini pulang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah, ya Allah, hambamu yang penuh dosa ini pulang memenuhi panggilanmu. Di akhir kata ini, mari kita berkomitmen di dalam hati kita masing-masing. Jangan biarkan pekerjaan, perniagaan, hobi dan hiburan apapun memalingkan kita dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan berkumandang, letakkan daganganmu, tinggalkan kebunmu, tepikan perahumu, dan muatkan permainanmu. Dan matikan permainanmu, datanglah memenuhi panggilan Sang Pencipta. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan pendengar sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hasanah Islami.
2: Memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Avin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Avin Soar, Al-Tasrif oleh Abul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukasus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, malam ini.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namul dan rekan saya Melki yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 6 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Islam ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan sekarang kami akan menghadirkan program drama radio pendek ke ruang dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang bertajuk drama Maaf yang tertunda ya. Dan pendengar, setelah itu tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Dina mengidap penyakit yang sangat serius, Pak. Dan harus secepatnya ditangani oleh dokter Yuka untuk melakukan operasi penggabungan tulang belakang.
0: Siapa itu dokter Yuka?
1: Dia adalah satu-satunya dokter yang bisa menangani kasus seperti yang dialami Dina. Harus dokter spesialis ortopedi yang bisa tangani. Dan di sini hanya dokter Yuka, Pak.
0: Dokter, berapapun biayanya dan bagaimanapun caranya, anak saya harus sembuh, dokter. Dan apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan anak saya, dokter.
1: Iya, Pak. Baik, baik. Saat ini silakan Bapak mengurus administrasinya dan buat janji terlebih dahulu dengan dokter Yuka agar segera ditangani.
0: Apa, dokter? Harus buat janji dulu. Dan apa dokter tidak lihat bagaimana kondisi anak saya? Dia sudah menderita itu, tapi dokter minta kami untuk bersabar dan buat janji dengan dokter Yuka.
1: Iya, Pak. Saya pahami itu, Pak. Tapi ini adalah prosedur rumah sakit kami, Pak. Pihak rumah sakit akan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kondisi seperti Dina, pastinya akan diprioritaskan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Apalagi dokter ortopedi di rumah sakit ini hanya dokter Yuka. Dan saat ini juga harus menangani banyak pasien. Percayalah pada kami, Pak. Secepatnya kami akan menangani. Tapi Bapak harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit ini, ya Pak ya.
0: Tapi dok, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya, dokter. Kalau sampai hal itu terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab.
1: Sabar, Pak, sabar. Sabar ya. Saya izin ya Pak ya, saya tinggal dulu. Saya harus masih visit beberapa pasien lagi.

0: Dina, kamu harus kuat ya nak. Kamu pasti akan sembuh sayang. Bapak akan lakukan apapun untuk kesembuhan kamu, sekalipun harus menjual tanah dan rumah untuk biaya operasi kamu sayang. Kamu yang sabar ya nak ya.
1: Ada apa pak? Dokter bilang apa tadi untuk penanganan Dina?
0: Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakang, Mak.
2: Ya Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dina satu-satunya permata hati kami. Kami tidak mau hal buruk terjadi, Tuhan. Jauhkan kami dari hal buruk itu. Dan permudahkan jalan kami untuk kesembuhan anak kami, Dina.
0: Amin, amin. Ma, Mama jaga Dina ya. Bapak harus segera selesaikan urusan administrasi supaya Dina secepatnya ditangani oleh Dokter Yuka.
2: Baik, Bapak. Oh, Bapak, siapa Dokter Yuka tuh?
0: Dia dokter ahli ortopedi dan hanya dia yang bisa tangani penyakitnya Dina. Dan Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakangnya, Ma.
2: Pak, cobaan apa lagi ini, Pak?
0: Sudahlah, Mama. Mama jangan menangis terus. Kita tidak akan temukan solusi dengan menangis seperti ini. Bapak yakin Dina akan sembuh. Kita harus saling menguatkan supaya Dina cepat sembuh. Ya sudah, Bapak jalan dulu ya. Mama di sini jaga Dina.
2: Baik, Bapak.

0: Mama, bagaimana kondisi Dina hari ini?
1: Masih sama, Bapak. Masih keluhkan pinggangnya sakit dan makin nyeri kelihatannya. Dia baru saja istirahat, Bapak, setelah minum obatnya, disuntik ke infusnya tadi. Bagaimana urusan administrasinya, Bapak? Sudah selesai, Kak?
0: Saya baru selesaikan administrasinya. Dan kita diminta untuk siapkan 100 juta rupiah untuk biayanya, Mama.
1: 100 juta rupiah, Kak, Bapak? Dari mana kita bisa dapatkan uang sebanyak itu, Pak?
0: Mama tidak usah pikirkan itu. Bapak sudah hubungi Joni beberapa hari yang lalu untuk mendekati Pak Jerry.
1: Bapak setuju untuk jual tanah itu ke Pak Jerry?
0: Iya, Mama. Harus bagaimana lagi? Kita sudah tidak punya pilihan. Hanya itu satu-satunya untuk selamatkan Dina. Kalau saja ada rezeki, kita pasti akan beli tanah yang lain lagi, Mama.
1: Baik, sudah, Bapak. Kapan Dina bisa operasi?
0: Sesuai jadwal besok, Mama. Karena kondisi Dina harus segera ditangani secepatnya.
1: Puji Tuhan, kita tidak harus menunggu lama, Bapak. Semoga lancar dan Dina segera sembuh dari sakitnya.

0: Bapak, hari ini Dina operasi toh. Mama takut nak Bapak.
1: Mama, buang jauh-jauh tuh pikiran takut dan pikiran buruk itu tuh. Kita juga sudah berdoa. Kita juga sudah berusaha sebisa dan semampu kita. Dan berusaha kasih yang terbaik untuk Dina. Tinggal satu tahap lagi dan kita harus yakin kalau Dina akan sembuh, Mama.
0: Lalu bagaimana dengan uang 100 juta itu?
1: Oh iya, Bapak hampir lupa. Tadi Joni kabari kalau hari ini Pak Jerry akan transfer ke rekening kita, Mama.
0: Syukurlah, semuanya dimudahkan ya, Bapak. Semoga berjalan lancar operasinya.
1: Ya, amin.
0: Dan Dina cepat pulih.
1: Amin.

0: Suster, jam berapa Dina akan dioperasi?
1: Sedikit lagi Bapak, masih menunggu dokter Yuka Pak.
0: Masih menunggu? Sesuai jadwal jam 9 Dina akan dioperasi. Kenapa harus menunggu selama ini?
1: Bapak, yang sabar ya. Sedikit lagi dokter Yuka pasti datang.
0: Rumah sakit macam apa ini? Janji operasi tapi harus selelet dan menunggu selama ini. Kalian mau menelantarkan pasien?
1: Tidak seperti itu Pak, dokter Yukanya.
0: Pokoknya saya tidak mau tahu. Dokter Yuka harus secepatnya lakukan operasi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian harus bertanggung jawab. Terlebih dokter Yuka itu.
1: Sabar ya Pak, dokternya sedang dalam perjalanan.
0: Dari tadi jawaban itu yang saya dengar. Nyawa anak saya ibu ini, tolonglah yang profesional.
1: Bapak sabar ya, sepertinya dokter sudah tiba dan operasi segera dilakukan. Saya pergi dulu ya Pak ya.

0: Dokter harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan anak saya karena keterlambatan dokter untuk menangani anak saya. Tolonglah dokter, jangan telantarkan pasien.
1: Baik, Bapak sabar ya. Bapak, maafkan keterlambatan ini. Tapi anak Bapak sudah selesai dioperasi dan semuanya berjalan lancar, Pak.
0: Tapi kenapa dokter tidak bicara dan kasih penjelasan kata-kata pun?
1: Pak, dokter Yuka lagi berduka. Anak semata wayangnya meninggal dunia dan dia harus meninggalkan jenazah anaknya yang harus dikuburkan hari ini. Bertepatan juga dengan jam operasi anak Bapak.
0: Apa? Anaknya meninggal? Tapi kenapa tidak disampaikan kepada kami? Dokter! Dokter, dokter! Dokter, tunggu!
1: Bagaimana mau disampaikan, Bapak? Bapak bicara dan marah-marah terus dan tidak kasih kesempatan sama sekali untuk kami jelaskan kenapa dokter Yuka belum datang, Pak.
0: Dokter! Dokter, maafkan kami, dokter. Dan terima kasih atas pengorbananmu, dokter. Kau rela meninggalkan jenazah anakmu hanya untuk Dina. Dokter, kami turut berduka cita, dokter.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek yang bertajuk Maaf Yang Tertunda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan ulang rekaman bersama komunitas Momang Lino ya. Dan di program ini kami bersama komunitas Momang Lino yang mengangkat tema Gerakan Sunyi Anak Muda Menjaga Alam, yang dinarasumberi oleh ketua komunitas Momang Lino yaitu Lian Labut, dan juga dipresenteri oleh saya sendiri Yulin Amol. Selamat mendengarkan.

0: RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang tenang dan penuh makna untuk Anda ya. Dan pendengar, di tengah berbagai persoalan di lingkungan yang kita hadapi saat ini, ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak tidak dengan suara yang kuat, melainkan melalui aksi nyata yang perlahan membawa perubahan. Sebuah gerakan sunyi namun berdampak. Dan benar, topik obrolan kita malam ini yaitu Momalino, gerakan sunyi anak muda menjaga alam. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama ketua komunitas Momalino yaitu Kalian Labut. Selamat malam Kalian.
3: Selamat malam Kak.
2: Apa kabar malam ini Kalian?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Oke, puji Tuhan. Baik, kalian terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI malam ini. Baik, pendengar, tentunya menarik untuk kita ketahui lebih jauh bagaimana sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian ini bisa berkembang dan memberi dampak bagi lingkungan di sekitar. Untuk itu kita akan langsung berbincang bersama Kalian Labut guna menggali cerita dibalik terbentuknya komunitas Momalino ini. Baik, kalian boleh diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Momalino ini. Silakan Kak Lian.
3: Ya, terima kasih Kak. Komunitas Momalino itu lahir dari kegelisahan nyata dari teman-teman muda yang berada di 6 desa yang ada di Kabupaten Manggarai dan satu desa di Manggarai Timur yaitu di Desa Colo.
2: Oke.
3: Yang dimana kegelisahan itu yang pertama itu menurunnya kualitas hasil panen. Karena ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, terus menurunnya debit air, terus peningkatan suhu. Nah, dari situ sebagai anak muda ini mulai terketuk hatinya dengan bergabung di Koalisi Pangan Baik yang di mana fokusnya itu membawa isu perubahan iklim. Baik itu di lingkungan pangan. Seperti itu sih Kak.
2: Oke, menarik sekali ya Kak ya. Jadi gerakan ini ternyata lahir dari kepedulian yang sederhana, dari melihat kondisi lingkungan di sekitar yang mungkin mulai berubah atau kurang terjaga begitu ya. Dan hal seperti ini seringkali kita lihat, tapi tidak semua orang memilih untuk bergerak. Dan yang luar biasanya pendengar, dari kepedulian kecil itu justru tumbuh menjadi sebuah gerakan bersama yang melibatkan banyak orang. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan besar memang selalu berawal dari langkah kecil ya kalian ya, asalkan dilakukan dengan niat dan konsistensi. Baik, kalian apa makna dari Momalino dan nilai apa yang ingin dijaga begitu?
3: Ya, kalau Momalino itu bukan sekedar sebuah nama komunitas, tetapi memiliki makna yang paling dalam. Kenapa kami beri nama Momalino itu? Kalau diartikan dalam bahasa Manggarai itu, Momang itu berarti peduli atau merawat atau bisa
2: menjaga
3: gitu ya. Menjaga, ya, benar. Okay. Dan Lino itu diartikan lingkungan atau bumi begitu. Nah, gerakan ini lahir itu membawa nilai perubahan.
2: Oke.
3: Okay. Yang di mana kondisi tempat tinggal itu sudah mulai bisa dikategorikan udah mulai terdampak. Terus kami peduli itu terhadap warisan yang harus dijaga seperti kearifan lokal yang pernah dilakukan oleh nenek moyang, terus kami juga punya nilai kebersamaan, gotong royong, yang punya kepedulian terhadap alam.
2: Okay.
3: Dan kami punya tanggung jawab yang besar, yang dimana kalau bukan kita yang merawat dari sekarang, bagaimana regenerasi ke depan? Jangankan pikir ke depan, 5 tahun, jangan pikir anak cucu kita atau regenerasi generasinya kita nanti. 5 tahun ke depan aja, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, mungkin akan berdampak lebih besar. Okay. Seperti itu sih, Kak.
2: Baik, jadi kalian Momang Lino ini memiliki makna yang sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya sekedar nama komunitasnya saja, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup, bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam. Dan di sini kita diingatkan bahwa alam bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan dihormati. Dan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap lingkungan menjadi hal yang akan terus dijaga dalam gerakan ini. Baik, bagaimana kalian melihat kepedulian anak muda saat ini terhadap lingkungan?
3: Ya, kalau kepedulian anak muda saat ini mungkin bisa dibilang cukup beragam. Ada yang sudah mulai sadar dan ingin terlihat dalam isu lingkungan dan pertanian.
2: Okay.
3: Tetapi masih banyak juga teman-teman muda ini yang kurang menarik terhadap isu lingkungan. Tetapi melalui gerakan Momang Lino, kami melihat bahwa sebenarnya anak muda ini memiliki potensi yang besar, tetapi tidak diberi ruang yang cukup.
2: Oke.
3: Nah, contoh nyatanya yang sering kami lakukan di lapangan selama ini, kami melakukan sosialisasi di tingkat desa. Nah, teman-teman Momang Lino ini yang ada di 6 desa itu terdiri dari Desa Taal, Desa Rai, Kacong, Bangka Lelak, wilayah Kota Ruteng.
2: Oh, ternyata desa luas Bebo juga ya, Kak ya?
3: Iya, ya, desa Bebo, dan satunya di Colol.
2: Oke. Okay.
3: Nah, awal mulanya kami melakukan sosialisasi di tingkat desa, terus di teman-teman muda melalui OMK yang ada di paroki. Memang ada yang tertarik untuk bergabung, tetapi ada juga yang sebagai penonton, dan itu cara kami untuk mendekatkan diri ke mereka, ya, mendekatkan diri ke teman-teman muda ini dengan aksi nyata secara langsung. Contohnya penanaman bambu di Bangka Lelak, termasuk di Desa Taal, terus mendorong pertanian organik yang ada di 6 desa dampingan juga. Seperti itu sih, Kak.
2: Okay.
3: Memang ada yang tertarik, ada juga yang sebagai penonton, tetapi kami tidak pernah putus asa untuk mengajak teman-teman muda sih, Kak.
2: Okay. Ya. Khususnya di Manggarai gitu ya?
3: Iya.
2: Okay. Sangat luar biasa sekali ya, Kak. Kalau kita lihat, sebenarnya banyak anak muda yang sudah mulai peduli terhadap isu lingkungan begitu. Hanya saja, mungkin mereka belum menemukan ruang atau wadah untuk menyalurkan kepedulian tersebut. Dan disinilah pentingnya komunitas seperti Momang Lino ini sebagai tempat berkumpul, berbagi ide, dan bergerak bersama. Dan karena ketika kepedulian itu difasilitasi, maka akan berubah menjadi aksi nyata yang bisa berdampak ya. Dan kalian terima kasih atas cerita yang sangat inspiratif ini ya. Dan juga pendengar, perbincangan kita malam ini masih akan terus berlanjut. Namun saat ini kami akan menghadirkan satu lagu untuk menemani malam Anda. Tetap bersama kami di program Komunitas Bicara Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul dan narasumber kita malam ini Kalian Labut ya, yang akan menemani Anda di program acara Komunitas Bicara malam ini. Dan pendengar juga Kalian Labut, kita lanjut obrolan kita ya.
6: Iya, Pak. Boleh.
5: Baik, kalian kira-kira apa saja kegiatan nyata yang sudah dilakukan oleh Komunitas Momang Lino hingga saat ini?
6: Ada beberapa kegiatan nyata dari teman-teman Komunitas Momang Lino ini sejak tahun 2022.
5: Okay.
6: Itu yang pertama itu kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial dan kampanye langsung melalui sosialisasi di tingkat sekolah. Terus penanaman bambu di berapa titik yang ada di Kabupaten Manggarai, termasuk kerjasama kemarin dengan PMK Parki Borong.
5: Oke.
6: Okay. Terus pengembangan pangan lokal di tingkat masyarakat dengan mendorongnya melalui kesadaran untuk kembali ke menanam sorghum dan umbi-umbian sebagai pangan konsumsi harian. Dan mendampingi kelompok tani, khususnya melibatkan anak muda dan orang tua untuk

0: Ada dua kelompok, satu gerakan anak muda, terus satunya lagi orang tua kami yang fokus pertanian hortikultura dengan konsep kimia, tetapi kami berlahan untuk merubah mindset senyata yang kami lakukan. Dan sekarang sudah berjalan cukup luas dan dampaknya sudah ada 30 orang gabungan kami yang ada di Desa Tal. Terus konsep Virasa Hijau, kembang hasil pangan diraih. Contohnya kemarin itu kacang tanah diolah dengan konsep ramah lingkungan. Terus teman-teman yang di Ruteng ini fokusnya ini olahan pangan kue dari sorghum. Terus baru-baru kami melakukan advokasi kebijakan dengan dinas-dinas terkait tiga kabupaten yang ada di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Nah sekarang masih berjalan lebih ke kebijakan isu perubahan iklim dengan NGO yang NGO lokal yang ada di tiga kabupaten yang ada. Nah sekarang kami sebagai teman-teman muda ini lebih ke fokus mendorong pertanian organik. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Jadi gerakan ini tidak hanya berhenti pada ajakan atau wacana begitu ya, pendengar, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, mulai dari kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan hingga upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Dan hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara bersama dan terus-menerus, dampaknya akan sangat besar. Baik, kalian apa tantangan terbesar yang sering dihadapi hingga saat ini?
0: Ya, kalau berbicara tantangan di komunitas Memelino ini, kami merubah tantangan itu menjadi peluang. Nah, salah satu yang terasa yang paling susah itu merubah pola pikirnya masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Contohnya di bidang pertanian.
1: Mungkin masih primitif ya, Kak ya?
0: Ya, contohnya di bidang pertanian ini, petani rata-rata dengan gencarnya mendorong pertanian yang konsepnya kimia, tapi perlahan untuk mulai merubah dengan masyarakat itu tadi, makanya kami buat konsep itu tantangan sebagai peluang. Dan terus bukan dari masyarakat itu sendiri, tetapi dari bahkan dari orang terdekat kami, yaitu orang tua, yang dimana pada dasarnya kan Manggarai pada umumnya untuk di bidang pertanian kalau belum berkeluarga, tetapi tidak boleh memiliki lahan secara hak waris, begitu sih, Kak. Nah, tantangan ini kami merubah secara berlahan, walaupun dengan aksi-aksi kecil, contohnya itu membuat tanaman contoh di lingkungan perumahan dengan konsep gizi seimbang dan tata lingkungan. Nah, terus tantangan juga dari teman-teman muda ini tantangan dari luar, tantangan dari teman-teman komunitas ini pada awalnya sulit sekali untuk membuat rasa kepercayaan diri secara perorangan di teman-teman muda. Kira-kira bagaimana kita menjalankan komunitas ini ke depan seperti apa? Nah, dari 2022 kami sering sekali melakukan peningkatan kapasitas dengan kolaborasi lintas NGO untuk mendorong tingkat kesadaran kami sebagai komunitas, untuk mendorong pengetahuan kami bagaimana sih konsep pertanian berkelanjutan, untuk mendorong advokasi kebijakan. Terus bahkan pelatihan bagaimana cara kami untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim ini melalui jurnalisme warga.
1: Baik, kalian memang ini menjadi bagian yang sangat realistis dalam sebuah

0: Gerakan ya, tidak selalu berjalan mulus, pasti selalu ada tantangan yang harus dihadapi begitu. Baik itu dalam menjaga konsistensi anggota, membangun kesadaran masyarakat atau keterbatasan fasilitas dan dukungan. Baik kalian, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam gerakan ini?
1: Ya, bagi kami komunitas pengelilingan ini, gerakan masyarakat ini bukan sebuah sebagai penerima manfaat, tetapi bagian utama dalam gerakan. Tanpa keterlibatan masyarakat, mungkin gerakan ini tidak bisa berjalan. Partisipasi masyarakat itu kami membutuhkan tenaga yang konsisten, pemikiran, pun dukungan moral. Sangat penting untuk memastikan keberlanjutan gerakan. Ketika masyarakat mulai merasa memilih bahwa lingkungan itu adalah sebagai jiwanya kita, tapi gerakan ini benar-benar hidup dan berkembang.
0: Baik, betul sekali kalian, gerakan seperti ini mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan ketika masyarakat itu terlibat, maka gerakan ini tidak hanya menjadi milik komunitas ya, tetapi menjadi gerakan bersama yang lebih luas dan berkelanjutan. Baik, kalian apa harapan kalian sendiri untuk masa depan dari gerakan Momang Lina ini?
1: Kalau harapan kami dari teman-teman Momolino ini, ini kami berharap terus berkembang dan menjangkau lebih luas lagi. Banyak volunteer teman-teman muda, dan kami ingin terlihat semakin banyak generasi yang kembali ke desa untuk bisa sebagai lokal champion di tingkat desa mendorong sebuah perubahan nyata di bidang pertanian atau di bidang pangan dan isu lingkungan. Dan di sisi lain juga berharap teman-teman yang ada di tingkat desa benar-benar bekerja dan mampu menjaga keseimbangan. Awal kami tekankan bahwa alam juga bagian dari jiwanya kita untuk menjaga kelestarian.
0: Sangat inspiratif ya kalian ya. Silakan kalian lanjut dulu.
1: Kami berharap memang sampai saat ini teman-teman komunitas kami berjumlah 36 orang. Dengan adanya kampanye melalui RRI Labuan Bajo ini, semoga banyak yang berpartisipasi. Sebagai volunteer bergabung sama-sama mendorong isu perubahan iklim. Walaupun tidak secara komunitas, berharap juga secara mandirilah untuk mulai aksi nyata, mulai dari sekarang sih.
0: Baik, sangat inspiratif sekali ya kalian ya. Harapannya tentu agar gerakan ini terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang, khususnya bagi anak muda kita di Manggarai begitu ya. Dan semoga makin banyak yang bergerak untuk ikut peduli dan terlibat langsung dalam menjaga lingkungan. Dan tentu saja, semoga gerakan ini bisa memberikan dampak ya, nyata yang akan berkelanjutan begitu. Dan kalian apa pesan untuk pendengar atau anak muda di Manggarai agar lebih peduli terhadap lingkungan?
1: Ya, pesan penutup ini bukan hanya untuk anak muda tetapi untuk warga Nusa Lale. Ya, mulailah mulai dari langkah-langkah atau hal-hal yang kecil. Dengan cara kita ke pasar itu membawa tas sendiri, ke kebun, ya kalau kita ke kebun membawa tumbler, begitu sih kak. Itu pun aksinya kecil, itu akan berdampak
0: sangat besar.
1: Ya. Terus kalau kita tidak bergerak dari sekarang, seperti apa generasi Nusa Lale ke depan? Itu makanya kita harus sama-sama mendorong kesadaran masyarakat bahwa perubahan iklim ini bukan suatu hal yang kecil, tetapi ini adalah dampak nyata yang ada di Nusa Lale. Nah, contoh nyata kecilnya, di desanya saya itu di Desa Tal.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai mungkin bisa dikategorikan lumbung pangannya Kabupaten Manggarai.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi dengan penggunaan pupuk terus pemanfaatan lahan yang terus menerus tidak merubah, tidak pernah melakukan penerapan merubah pola tanam, itu akibat peningkatan hama penyakit, penurunan hasil panen. Terus, dan yang paling penting ini tingkat kerusakan alam. Dengan menggunakan pupuk kimia atau obat-obatan kimia, banyak sekali botol atau kemasan-kemasan obat di emperan pematang. Hari atau bahkan satu minggu satu kali di melakukan penyemprotan setiap satu minggu kita membuang botol obat di pematang. Terus setiap kali kita melakukan penyemprotan berapa puluh hewan yang mati karena penggunaan obat dan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, kami berharap dengan pesan untuk ini bahwa mulailah dengan langkah kecil. Orang tua kita dulu mereka dengan konsep pertanian kearifan lokal untuk menerapkan menjaga alam dengan metode kearifan lokal, mereka meyakini bahwa leluhur akan merestui ladangnya kita kalau kita benar-benar melakukan secara adat begitu.
0: Oke. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan dilanjutkan kalian.
1: Kita berharap teman-teman muda ini untuk mulai menyadarkan diri, walaupun dengan langkah-langkah kecil seperti kita membawa botol itu tadi, pakai tumbler, terus ke pasar pakai tas injil seperti itu juga.
0: Oke, okay. Baik pendengar, ini menjadi pengingat yang sangat penting untuk kita semua ya, bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika dilakukan bersama-sama, hal kecil itu akan menjadi gerakan yang sangat besar yang bisa membawa perubahan. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita malam hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga alam bisa mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di komunitas Bicara malam ini.
1: Ya, baik Kak, terima kasih.
0: Oke, baik. Semoga kalian, silakan Kak.
1: Semoga bermanfaat bagi teman-teman pendengar yang ada di Insyaallah nih.
0: Oke, baik. Terima kasih kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Selamat malam.
0: Oke, dan untuk Anda pendengar ya, yang tidak sempat mengikuti siaran ini secara langsung malam ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan sampai jumpa di komunitas Bicara berikutnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.2.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulia yang masih terus menemani Anda dalam program acara Komunitas Bicara malam ini. Dan pendengar, baru saja kami menghadirkan rekaman ya, yaitu bersama salah satu komunitas yang peduli terhadap lingkungan, yaitu Komunitas Momang Lino. Nah, pendengar, komunitas ini tidak hanya bergerak di bidang pertanian, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Nah, melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan, Komunitas Momang Lino ini mengajak masyarakat untuk mengelola lahan secara bijak, menjaga kesuburan tanah, serta memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Tentu hal ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian dan juga pelestarian lingkungan dapat berjalan seiringan. Nah, pendengar, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, langkah-langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga menanam pohon di sekitar rumah, merupakan bentuk kepedulian yang dapat kita lakukan mulai dari sekarang. Semoga kehadiran Komunitas Momang Lino ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua begitu ya, untuk semakin mencintai lingkungan sekaligus mendukung pertanian yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani waktu santai Anda malam ini. Nah pendengar, apa kabar Anda di malam ini? Semoga segala aktivitas yang Anda jalani berjalan dengan baik ya. Dan juga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sambil menikmati lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Yang katanya kalau malam itu paling enak ditemani seseorang. Tapi kalau orangnya belum ada, tenang saja ya. Masih ada ruang rindu yang akan setia menemani Anda malam ini, mendengar dijamin tidak akan menghilang tanpa kabar. Gitu ya. Nah mendengar, malam ini kita akan bernostalgia bersama lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa sekolah, masa kuliah, bahkan mungkin soundtrack kisah cinta yang sampai sekarang masih tersimpan rapi di dalam hati Anda ya. Dan juga untuk membuka perjumpaan kita malam ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Afgan maksud kami, yang berjudul Sadis. Nah pendengar, lagu ini mengingatkan kita bahwa dalam urusan cinta yang paling menyakitkan bukan hanya ditinggalkan, tetapi ketika perasaan tulus dibalas dengan luka. Ini dia Afgan, Sadis.

0: Nah, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Afgan ya, yang berjudul Sadis. Nah, pendengar, siapa nih yang pernah punya pengalaman seperti yang diceritakan dalam lagu Sadis yang baru saja diputarkan? Sudah mencintai dengan sepenuh hati, sudah memberikan yang terbaik, tetapi pada akhirnya justru harus menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Wah, memang sakit ya. Sakitnya sampai menusuk ke jantung. Dah, pendengar, namanya juga perjalanan hidup ya. Tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Ada yang dipersatukan, ada pula yang hanya menjadi kenangan. Namun, dari setiap luka pasti ada pelajaran yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih dewasa. Nah, pendengar, kalau ada dari Anda yang punya cerita yang mirip dengan lagu ini, tidak apa-apa ya. Cukup jadikan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Yang terpenting, jangan sampai berhenti percaya bahwa suatu saat nanti akan ada kisah yang lebih indah begitu. Nah, pendengar, kalau mendengar lagu Sadis ini, Anda jadi teringat siapa nih? Mantankah, cinta pertama, atau justru seorang yang sampai hari ini belum sempat terungkap rasanya? Oke, pendengar, kalau memang Anda punya cerita yang mirip dengan lagu yang habis diputarkan tadi, yaitu lagu Afgan yang berjudul Sadis, Anda bisa berbagi bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah, untuk Anda juga yang ingin request lagu ataupun ingin mengirim salam hangat untuk orang-orang tercinta, baik itu keluarga, sahabat, maupun lagi mungkin ada seseorang yang lagi PDKT bersama Anda sekarang ya, kita juga tidak tahu kalau Anda tidak curhat begitu ya. Silakan Anda curhat bersama kami ya. Silakan curhat tipis-tipis melalui via telepon juga bisa. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sadar gak? Setiap hari itu...
0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia dalam program acara Ruang Rindu. Nah, pendengar, sepertinya sekarang sudah ada yang bergabung bersama kita malam ini ya, melalui via telepon. Langsung saja kita sapa ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
5: Genom dari Lembur.
0: Dengan siapa? Maaf, suaranya kurang jelas, Kak.
5: Di sini jaringan XL-nya kurang bagus.
0: Oke. Bisa diulang ya, Kak? Dengan siapa, di mana? Oke, baik pendengar, sepertinya suaranya terputus ya, mungkin jaringan agak error di seberang sana. Oke, langsung saja kita sapa lagi, selamat malam.
5: Iya, halo, selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
5: Iron dari Lembur.
0: Oke, dengan Kak Iron. Bagaimana kabarnya malam ini, Kak Iron?
5: Puji Tuhan, kebanyakan capeknya.
0: Oke.
5: Daripada hasilnya.
0: Ya, walaupun hari ini hasilnya tidak sesuai harapan, intinya kita tetap bersyukur ya, Kak Iron ya.
5: Selalu, itu pasti selalu bersyukur. Seperti apapun hasilnya ya, tentu.
0: Oke. Luar biasa, Kak Iron. Oke, Kak Iron, selamat bergabung ya dalam program acara Ruang Rindu malam ini bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo. Karena di malam ini di program acara Ruang Rindu, kami menyajikan lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Silakan, Kak, mau request lagu apa? Mohon maaf, Kak Iron, bisa diulangi lagi?
5: Salju Band.
0: Salju Band, oke. Okay. Yang berjudul apa ya, Kak?
5: Yang berjudul apa ya? Aku lagi sabar dulu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Salju Band yang berjudul Kasih. Oke, okay, terima kasih, Kak Iron. Silakan salam hangatnya untuk siapa?
5: Semua kenangan-kenangan yang ya di awal begitu.
0: Berarti salamnya untuk mantan ini ya, Kak Iron ya?
5: Ya, kebetulan juga ya seperti itu sih.
0: Okay.
5: Semoga nanti dia juga bisa mendengarkan lagu ini.
0: Oke, okay, luar biasa sekali ya, Kak Iron ya. Berarti lagunya dari Salju Band yang berjudul Kasih, salam hangatnya untuk mantan. Oke, salamnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan. Terima kasih Kak Iron sudah bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini dan juga sudah berpartisipasi. Ya, semoga Anda dan juga sang kekasih nantinya bisa bertemu kembali ya. Oke. Oke. Baik Kak Iron, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.
5: Selamat malam, selamat beraktivitas kembali juga buat penyiar. Semangat selalu.
0: Terima kasih. Oke. Okay. Amin.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Salju ya, yang berjudul Kasih. Nah, pendengar, lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang adalah bahasa yang paling sederhana, tetapi juga paling bermakna. Kasih tidak selalu hadir diungkapkan dengan kata-kata indah atau hadiah yang mahal. Nah, terkadang perhatian kecil, kehadiran di saat kita membutuhkan dia, dan kesediaan untuk mendengarkan kita sudah menjadi bentuk kasih yang luar biasa begitu ya. Nah, pendengar, selama masih ada kesempatan, jangan ragu untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang kita sayangi ya. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, peluk keluarga, luangkan waktu untuk sahabat, dan juga hargai pasangan yang selalu ada di sisi kita. Karena kita tidak pernah tahu ya, kapan kesempatan itu akan berlalu. Semoga lagu ini mengingatkan kita semua bahwa kasih yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, meskipun selalu dari orang yang sama. Oke pendengar, kita masih berada di program Acara Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, karena malam ini kami menyiapkan lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya, ataupun mungkin dari Anda ada yang ingin curhat ya, curhat tipis-tipis, boleh ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetap bersama kami di program Acara Ruang Rindu RRI Labuan Bajo.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku, hingga akhirnya aku pun diingatkan.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di program acara Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, lagi dan lagi sudah ada yang bergabung bersama kita malam ini. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Adit di Labuan Bajo.
0: Oke, bagaimana kabarnya Adit hari ini? Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, luar biasa ya. Oke Adit, silakan request lagunya, karena malam ini kami menyajikan lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an hingga era tahun 2010-an ya. Silakan.
1: Mau request lagu Noah, Separuh Aku.
0: Oke, lagu dari Noah ya, Separuh Aku. Mungkin dari Kak Adit mau curhat tipis-tipis?
1: Kirim-kirim salam boleh?
0: Oke, silakan kirim salam hangatnya untuk siapa, Kak Adit?
1: Pertama itu untuk teman-teman saya yang di ND, untuk Iqbal, Kenny, Wanda, okay. Rindo yang sedang bertugas. Selalu diberi kesehatan dan dilancarkan untuk kegiatannya terus hari-hari.
0: Ada lagi?
1: Dengan mungkin untuk penyiarnya juga, tetap semangat dalam dalam bertugas.
0: Oke, terima kasih Kak Adit.
1: Iya.
0: Oke, ya. Itu saja. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan?
1: Tidak ada sih, itu aja. Mungkin salam orang tua, untuk orang tua lah yang ada di Kendari.
0: Oke, baik Kak Adit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini ya. Lagu Anda akan segera kami putarkan, dan juga salamnya sudah mengudara ya, otomatis sudah tersampaikan.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik Kak Adit, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Noah ya, yang berjudul Separuh Aku. Nah, pendengar, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang pernah menjadikan orang lain sebagai bagian terpenting dalam hidupnya. Wow, teristimewa sekali ya, maksud kami istimewa sekali ya orang itu. Ketika hubungan itu berakhir, rasanya seperti ada separuh dari diri kita yang ikut pergi. Namun pendengar, hidup mengajarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar kehilangan separuh dirinya. Yang hilang mungkin hanyalah kebersamaan, tetapi diri kita tetap utuh ya. Yang hilang mungkin, maksud kami yang perlu dilakukan adalah memberi waktu untuk menyembuhkan hati, menerima kenyataan, dan juga perlahan melanjutkan perjalanan hidup. Nah, pendengar, karena pada akhirnya orang yang paling bertanggung jawab untuk membahagiakan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi, jika malam ini Anda sedang mengenang seseorang, tidak apa-apa ya, kenallah sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda. Tetapi, jangan lupa untuk tetap melangkah ke depan. Nah, pendengar, waktu kita di program acara Ruang Rindu masih beberapa menit lagi ya. Jadi, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan request lagu favorit Anda ya, karena malam ini kami sudah menyajikan lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun ingin mengirim salam hangat untuk orang-orang favorit Anda, misalnya keluarga, sahabat, atau pacar, bahkan mantan pacar juga bisa ya, atau mungkin dari Anda juga ada ingin curhat tentang masa lalu Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Ternyata enggak

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Mendengar sahabat Ruang Rindu dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu dari Sheila on Seven ya, yang berjudul Sepia. Nah, mendengar lagu ini memang melegenda dan hingga kini masih sering didengarkan oleh berbagai kalangan ya. Liriknya yang menceritakan tentang seseorang yang berada dalam hubungan yang rumit hingga pada akhirnya harus mengikhlaskan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, pendengar, dari lagu ini kita bisa belajar ya bahwa dalam urusan perasaan tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Terkadang mencintai juga berarti belajar melepaskan, terutama ketika hubungan itu justru menyakiti banyak pihak begitu ya. Karena cinta yang baik, pendengar, bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menghargai, menjaga kepercayaan, dan juga mengambil keputusan yang benar dan juga tepat, meskipun terasa berat. Nah, mendengar lagu Sepia ini pasti mengingatkan banyak orang ya pada masa-masa sekolah ataupun masa-masa kuliah begitu yang sudah lewat. Kalau Anda mendengar lagu ini, mendengar, kenangan apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, mendengar, kalau memang ada kisah Anda yang mirip dengan lagu Sepia ini, Anda bisa menceritakan atau berbagi bersama kami melalui layanan WhatsApp kami di 081238 231 987.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tidak terasa hampir satu jam lebih ya sudah kita bersama dalam program acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami malam ini, yang sudah berbagi cerita, sudah mengirimkan salam ataupun yang sudah merequest lagu ya, dari lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Nah, mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Ungu ya, yang berjudul Jika Itu Yang Terbaik. Nah, mendengar, lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini di program acara Ruang Rindu. Mendengar, lagu ini mengajarkan kita bahwa terkadang mencintai bukan berarti harus memiliki ya. Ada kalanya kita harus belajar mengikhlaskan ya, karena mungkin melepaskan adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan kedua belah pihak. Dan semoga apapun yang sedang Anda perjuangkan hari ini selalu diberikan jalan yang terbaik begitu ya. Tetap jaga kesehatan, cukup istirahat, dan juga semoga malam Anda dipenuhi ketenangan serta mimpi-mimpi yang indah. Dan pendengar, semoga apa yang sudah kami hadirkan di Ruang Rindu tadi ya, baik lagu ataupun sekedar makna dari lagu yang sudah kami hadirkan, bisa menghibur Anda dan juga bisa menambah wawasan untuk Anda ya. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena saya Yulin Amul masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti atau jam 12 malam ya, dengan menghadirkan program acara musik dan juga informasi yang akan menemani waktu menjelang istirahat Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Labuan Bajo, malam ini.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ini informasi terkait ada yang perlu kita ingatkan ya, bahwa duduk terlalu lama tidak selalu langsung menyebabkan saraf terjepit ya, tetapi dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resikonya, terutama jika posisi duduk tidak benar. Nah, pendengar, akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluhkan nyeri di leher, punggung, atau pinggang yang sering disebut sebagai saraf terjepit. Nah, salah satu penyebab yang dapat meningkatkan resikonya adalah kebiasaan duduk terlalu lama, apalagi dengan posisi tubuh yang kurang baik. Nah, bagi Anda yang bekerja di depan komputer atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk, usahakan jangan duduk terus-menerus ya, selama berjam-jam begitu. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit agar otot dan juga sendi tetap rileks. Selain itu, pendengar, perhatikan juga posisi duduknya. Duduklah dengan punggung yang tegak, bahu rileks, dan juga kedua kaki menapak di lantai. Nah, posisi tubuh yang baik dapat membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang. Nah, pendengar, saraf terjepit biasanya ditandai dengan nyeri yang menjalar, kesemutan, mati rasa, atau bahkan kelemahan pada lengan maupun kaki begitu ya, tergantung lokasi saraf yang mengalami tekanan. Jika keluhan seperti ini tidak kunjung membaik atau justru semakin berat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat dan juga benar. Jadi pendengar, mulai hari ini jangan terlalu lama duduk tanpa bergerak ya. Sesekali berdirilah, lakukan peregangan sederhana dan tetap aktif bergerak. Nah, kebiasaan kecil seperti ini pendengar dapat membantu menjaga kesehatan tulang belakang dan juga mengurangi resiko gangguan pada saraf. Karena tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan hanya untuk duduk sepanjang hari.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia. Bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta. Salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

0: Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 6 Agustus 2026. Dan pendengar, kali ini kami masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait bahaya bergadang ya. Nah pendengar, di era sekarang ini bergadang seolah sudah menjadi kebiasaan ya, apalagi di kalangan anak muda begitu. Ada yang bergadang karena pekerjaan, menonton film, bermain game, hingga terlalu lama bermain media sosial. Terlalu lama bermain media sosial begitu ya. Padahal jika dilakukan terlalu sering, bergadang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, saat kita tidur, tubuh sedang bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak, memulihkan energi, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika waktu tidur terus berkurang, tubuh akan lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan juga produktivitas pun menurun. Tidak hanya itu, pendengar, kebiasaan bergadang juga dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, hingga gangguan kesehatan mental seperti stres dan juga mudah cemas. Bagi anak-anak dan juga remaja, kurang tidur juga dapat memengaruhi proses belajar dan juga pertumbuhan gitu ya. Nah, pendengar, orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Nah, oleh karena itu, maksud kami, usahakan untuk tidur dan juga bangun pada jam yang sama setiap hari. Kurangi penggunaan ponsel atau gawai sebelum tidur ya, hingga minuman berkafein pada malam hari, dan juga ciptakan suasana kamar yang nyaman agar kualitas tidur menjadi lebih baik. Ingat mendengar, jangan bangga karena sering bergadang. Justru, tidur yang cukup adalah investasi bagi kesehatan tubuh. Karena tubuh yang beristirahat dengan baik akan membuat kita lebih segar, lebih fokus, dan lebih siap menjalani aktivitas keesokan harinya. Jadi mulai malam ini mendengar, yuk biasakan tidur tepat waktu demi kesehatan kita bersama.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda hingga saat ini. Nah, pendengar, sebelum menutupi hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Mungkin ada hal-hal yang hari ini belum berjalan sesuai dengan harapan Anda. Mungkin ada rencana yang tertunda atau usaha yang belum membuahkan hasil. Namun percayalah, setiap proses memiliki waktunya masing-masing. Nah, pendengar, jangan biarkan satu hari yang kurang baik membuat Anda kehilangan semangat. Jadikan hari ini sebagai pelajaran, lalu sambut hari esok dengan harapan yang baru. Nah, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam ya. Semoga selamat beristirahat maksud kami. Semoga malam ini Anda dapat tidur dengan nyenyak, tubuh kembali segar, dan esok hari menyambut Anda dengan kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan Melki Operator Studio, dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

bagi pendengar, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia. Stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam. Edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dari Jalan Sernaru Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christian Sinda ditemani operator studio Antonius Budi Buko. Pendengar RRI, mari kita awali hari baru ini dengan hati yang penuh syukur. Bersama Pro 1 RRI ND kami kembali hadir menemani pagi Anda dengan sajian beragam acara dan informasi serta lagu-lagu yang akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan kita akan awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Islam. Dan Mutiara Pagi Islam hari ini akan menghadirkan Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND Bapak Abdul Aziz Yasin SSY dengan topik Kona'ah menata hati mencukupkan diri. Selamat mengikuti.

الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قوم مسلمين والمسلمات pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan secara paripurna kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya telah memberikan tuntunan kepada kita untuk dapat menempuh jalan kebaikan, bertakwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pendengar setia Pro 1 RRI ND rahimakumullah, di tengah kehidupan yang serba terbuka ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sering disuguhi informasi dan tontonan tentang perilaku sebagian insan manusia yang seolah tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Meski dimudahkan memperoleh banyak harta, dilapangkan jalan pekerjaan, mulia memiliki keluarga, serta diberi kesehatan dan panjang usia, namun sebagian jiwa abai, lupa diri, tidak menata hati, tidak mensyukuri, dan tidak mencukupkan diri, sehingga alih-alih bahagia yang dialami hanyalah nestapa, alih-alih bersyukur yang ada malah kufur. Dalam Al-Quran surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab tidak selalu dimaknai sebagai hukuman di akhirat, melainkan bisa juga berupa konsekuensi buruk yang diterima dalam kehidupan ini. Bagi hamba yang bersyukur, Allah akan memuliakan. Bagi mereka yang kufur, dalam sekejap Allah dapat menjatuhkannya ke dalam lubang kehinaan. Tidak ada yang mustahil baginya. Kehendaknya adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udhu billahi minasyaitan.

Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak cukup, rakus, memang itu adalah salah satu godaan terbesar dalam kehidupan duniawi, bahwa manusia memiliki nafsu. Itu adalah sunnatullah, lumrah, sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu cara Allah memuliakan manusia dengan anugerah nafsu dan akal yang dimilikinya. Manusia menjadi makhluk yang lebih mulia dari hewan atau bahkan malaikat. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yakni an-nafs, yang secara harafiah bisa bermakna diri atau bisa juga berarti jiwa. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa ada tiga jenis an-nafs dalam setiap diri manusia. Yang pertama, an-nafs al-ammarah, yakni bagian diri kita yang cenderung mengajak kepada keburukan, syahwat dan hawa nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar kalimat, jangan mengikuti nafsu amarah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Yang kedua, an-nafs al-lawwamah, yakni bagian dari jiwa kita yang sering berfungsi sebagai rem, mencela tindakan-tindakan buruk yang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat, dan mengingatkan untuk kembali kepada kebaikan. Ini yang disebut sebagai al-dhamir, atau kita mengenalnya dengan istilah hati nurani. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala bersumpah,

dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, an-nafs al-mutma'innah, yakni bagian dari jiwa kita yang selalu merasa nyaman dalam kebaikan, ridha atas segala kehendak Allah, pandai menata hati dan menahan diri sehingga selalu merasa cukup dengan rezeki yang diterimanya. Jiwa ini yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30.

jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah menjadi bagian dari hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Tugas kita sebagai manusia adalah memilih dan mengendalikan nafsu yang memang menjadi bagian dari diri kita itu. Kita perlu terus menata hati dan mencukupkan diri. Godaan pasti ada, keinginan pasti tak terbilang. Apalagi jika saat ini kita sedang memegang amanah jabatan, harta melimpah dan fasilitas mencukupi. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya, dalam sebagian sketsa kehidupan yang kita saksikan, watak rakus dan merasa tidak cukup justru banyak dimiliki oleh mereka yang kebutuhan duniawinya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya tidak berkekurangan. Jabatannya tinggi, keinginannya pun hampir selalu terpenuhi. Sementara mereka yang hidupnya pas-pasan, prihatin, didera kekurangan, rezekinya seret, tidak jarang malah lebih dapat mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diterima, sehingga mereka lebih dapat menemukan kebahagiaan. Kesejahteraan dan kecukupan duniawi memang sebuah kebutuhan. Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menempatkan orang yang dermawan di tempat mulia. Dermawan artinya memiliki banyak harta. Kewajiban kita adalah untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak lepas kendali dalam mencari rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan bahwa semua yang diberikan itu bisa jadi adalah sebuah ujian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Dalam berbagai kesempatan Nabi mengajarkan bahwa hakikat kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan seseorang yang melimpah, melainkan jika ia mampu bersikap qanaah, yakni merasa cukup. Qanaah adalah sebuah sikap atau perilaku menerima dengan rela segala keadaan, menerima apapun keputusan Allah tanpa mengeluh, sembari tetap berikhtiar dan berusaha sampai habis batas kemampuannya. Ajaran normatif ini tampak sederhana, namun faktanya tidak selalu mudah orang mempraktikannya. Qanaah, merasa cukup, adalah kunci agar jiwa mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Seseorang yang qanaah akan selalu merasa tentram, jauh dari watak tamak atau serakah. Kalaupun melihat orang lain memperoleh kebaikan, harta, atau pangkat duniawi melebihi dirinya, ia akan turut berbahagia dan tidak pernah berangan-angan untuk merebut kebaikan itu, apalagi berupaya dengan menghalalkan segala cara. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Laisa al-ghina 'an kathratil ardh, walakin al-ghina 'ala an-nafs." Kaya hakiki itu bukan karena banyak harta, melainkan kaya hati. Pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata hati dan cukupkan diri dengan nikmat Allah hari ini dengan selalu bersyukur agar hidup kita tenang, jiwa kita damai, dan ridhonya senantiasa menyertai setiap langkah kita. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, karuniakanlah kami hati yang tenang, yakin akan bertemu dengan-Mu, ridha atas segala ketentuan-Mu, dan merasa cukup atas segala pemberian-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga mutiara hikmah di pagi hari ini membawa berkah, kesejukan hati, dan semangat baru untuk seluruh pemirsa dan pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan dalam siaran Mutiara Pagi Islam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

singgasana kasepuhan. Di balik megahnya dinding bata merah dan gerbang Siti Inggil, tersimpan narasi agung tentang penyebaran Islam di tanah Jawa. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton ini bukan sekedar kediaman para sultan. Ia adalah poros peradaban, tempat di mana kekuasaan tunduk pada nilai-nilai ketauhidan. Dari sinilah Sunan Gunung Jati memadukan tata kelola pemerintahan dengan dakwah yang santun, menjadikan istana sebagai pusat ilmu, hukum, dan seni yang bernafaskan Islam. Warisan yang tak lekang oleh waktu, bukti bahwa iman dan budaya bisa berjalan beriringan

digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam. Dan selanjutnya untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami saat ini ajak khusus untuk Anda umat Katolik untuk menyiapkan hati berdoa dan memuji melalui perantaran Bunda Tuhan kita Yesus Kristus Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Sari berita. Keberadaan jembatan perintis Garuda di Kecamatan Maoponggo, Kabupaten Nagekeo membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan. Sebanyak 41 tim mengikuti turnamen badminton ND 2026 memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gor Master Arena. Bersama saya, Christine Sendah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Jabatan Perintis Garuda di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut kini menjadi jalur vital yang memperlancar mobilitas warga, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses pendidikan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Diresmikan beberapa hari yang lalu, Jembatan Perintis Garuda di Desa Keli Watu Lewa, Kecamatan Maupongo, langsung memberikan manfaat nyata bagi warga di sejumlah desa terpencil. Masyarakat tidak lagi dihantui rasa khawatir saat melintasi sungai, terutama ketika musim hujan. Jembatan lama yang sebelumnya rusak dan membahayakan pengguna, kini telah digantikan dengan infrastruktur yang lebih kokoh sehingga aktivitas sehari-hari dapat berlangsung lebih aman dan lancar. Dengan jembatan yang lebih aman dan layak, distribusi hasil bumi petani menuju pasar juga menjadi lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat jembatan juga dirasakan oleh para pelajar. Salah seorang siswi SMP Negeri 1 Maupongo, Veronica, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya Jembatan Perintis Garuda. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran TNI Angkatan Darat yang dinilainya telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan. Menurutnya, kini para siswa dapat berangkat ke sekolah tanpa rasa takut maupun cemas saat melintasi jembatan.
2: Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Prabowo Subianto, karena telah membangun jembatan ini sehingga kami dapat pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman. Karena telah membangun jembatan ini, kami sangat berterima kasih karena kami bisa pergi ke sekolah dengan nyaman dan aman. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong kami, dan kami bisa berjalan dengan lancar dan pergi ke sekolah.
1: Sementara Komandan Kodim 1625 Ngada, Letkol Infantri Imam Subekti menjelaskan bahwa Jembatan Perintis Garuda menjadi penghubung penting bagi sejumlah desa terpencil di Kecamatan Maupongo. Kehadiran jembatan tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dengan mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
3: Harapan kami dengan kehadiran jembatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu mulai dari anak-anak sekolah terutama, karena mereka dalam transportasi penyeberangan ini kalau banjir sangat berbahaya, sehingga dengan ada jembatan ini sangat menolong adik-adik kita yang akan menempuh pendidikan atau sekolah di sebelah atau di kota kecamatan. Selanjutnya untuk pelaku ekonomi ataupun pelaku usaha, di mana mereka bisa menjual atau membawa hasil buminya mulai dari perkebunan, pertanian untuk ke kota.
1: Jembatan Perintis Garuda merupakan wujud kepedulian pemerintah bersama TNI terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat. Dukungan Presiden Republik Indonesia, jajaran TNI Angkatan Darat, Pangdam 9 Udayana, serta Korem 161 Wirasakti menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana transportasi yang aman, layak, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kondisi. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pelosok Kabupaten Nagekeo. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Sementara itu, belasan desa di Flores Timur kini kehilangan akses jaringan telekomunikasi atau blank spot. Kondisi tersebut akibat dari BTS yang tidak lagi beroperasi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
4: Sebanyak 12 desa di Kabupaten Flores Timur kini mengalami kondisi blank spot atau tidak memiliki akses jaringan telekomunikasi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencatat 5 desa tanpa sinyal. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah base transceiver station atau BTS berhenti beroperasi akibat pemutusan kerjasama antara Bakti Komdigi dengan penyedia layanan telekomunikasi pihak ketiga. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sylvester Suban, mengatakan bertambahnya wilayah blank spot merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mempengaruhi operasional BTS di sejumlah desa.
5: Karena efisiensi di tingkat pusat ya, jadi kerjasama dengan pihak ketiga itu sepertinya diberhentikan sehingga akibatnya teman-teman mitra mereka melakukan pemutusan.
4: Sebelumnya 5 desa yang telah berstatus blank spot sejak tahun 2025 yakni Desa Watan Hura 1 di Kecamatan Titeha, Desa Kewewela di Kecamatan Adonara Timur, Desa Gekenderang di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Nawakote di Kecamatan Bulanggitang, serta Desa Nilek Noheng di Kecamatan Ilebura. Sementara pada tahun 2026 bertambah 7 desa, yakni Desa Puhu, Gelong, Kewelaga, dan Lamawato di Kecamatan Adonara Timur, Desa Tapo Bali di Kecamatan Wotan Ulumado, Desa Kalelu di Kecamatan Solor Timur, Lewotana Ole di Kecamatan Solor Barat. Sylvester mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat melalui instansi terkait. Ia berharap penanganan dapat segera dilakukan agar layanan telekomunikasi di desa-desa terdampak dapat kembali berfungsi. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten ND. Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
7: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten ND, pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati ND dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Valentinus menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000 dan telur ayam per rak Rp50.000.
8: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih sedikit, ada selisih lah dengan harga yang dilakukan di pasar.
6: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
9: Jadi Bapak-Ibu diharapkan bersama dan segera menginformasikan keluarga segera melepas supaya tidak habis lagi. Jadi sekarang ini belum kita menyediakan 2,5 lagi. Jadi total kita menyediakan pada hari ini spesial sekali 5 ton. Tapi bisa kita ambil lagi.
6: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
10: Pemerintah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kemerdekaan Republik Indonesia. Maksud kami, Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 melibatkan personel Polres Sika bersama jajaran Polres. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan.
11: Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardus Tungga mengatakan pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kaju Wulu Kecamatan Magepanda, Pantai Koka, Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Lela. Menurut Ibda Leonardus, kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Sika, Kompol Marcelus Yogo Ambroso SIK. Seluruh personel yang terlibat mengikuti prosesi pengibaran bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara. Ia menjelaskan pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Leonardus menambahkan momentum menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dimanfaatkan Polres Sika untuk menjaga masyarakat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kehadiran bendera di ruang-ruang publik juga menjadi pengingat akan nilai perjuangan para pahlawan.
12: Saya, Ibda Leonardus Tunga, selaku Kasih Humas Polres Sika, mewakili Bapak Kapolres Sika. Pada kesempatan ini kami menjelaskan tentang kegiatan Polres Sika dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Polres Sika melaksanakan beberapa kegiatan, yakni pengibaran bendera merah putih di beberapa tempat wisata di Kabupaten Sika, yaitu di Tanjung Kaju Wulu, Kecamatan Magepanda, di Pantai Koka, Kecamatan Paga, selanjutnya di Kecamatan Lela, yaitu di Gereja Tua Sika. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Wakapolres Sika, Bapak Komisaris Polisi Marcelus Yugo Amboro SIK, yang diikuti oleh personil Polres Sika dan Polsek Jajaran. Dapat kami jelaskan bahwa tujuan kegiatan pengibaran bendera merah putih ini adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan ini tujuan juga menjadi pesan moral bahwa Polri hadir bukan saja sebagai pelindung, pelaku mengayong dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak semangat nasionalisme yang mampu menyatukan masyarakat melalui lambang dan simbol-simbol negara. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
11: Ia menegaskan Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepolisian juga berupaya menjadi penggerak semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang melibatkan simbol-simbol negara. Kegiatan ini juga membawa pesan moral bahwa Polri hadir untuk memperkuat kebersamaan masyarakat melalui penghormatan terhadap lambang negara. Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih berlangsung aman, lancar, dan tertib. Polres Sika berharap semangat kebangsaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus tumbuh menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. RRI Endero Finisvula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten ND mengusulkan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimulai lebih pagi. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten ND mengusulkan agar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dilaksanakan lebih pagi dari biasanya. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pemantapan panitia HUT RI tingkat Kabupaten ND yang digelar di aula kantor Bupati ND Kamis pagi. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere mengatakan, perubahan waktu pelaksanaan perlu dipertimbangkan karena upacara tahun ini dipusatkan di Stadion Marilonga. Menurutnya, stadion memiliki area yang lebih terbuka dibanding lokasi pelaksanaan sebelumnya, sehingga pelaksanaan upacara pada pagi hari dinilai lebih nyaman bagi peserta.
14: Demikian juga kita di rapat ini juga kita sepakati waktu upacara. Ya, upacara. Oleh karena berbeda di lapangan Pancasila dan Marilonga, Marilonga itu lebih terbuka. Oleh karena itu, waktunya kalau bisa kita adakan lebih pagi, lebih pagi upacaranya. Ada manfaatnya lebih pagi supaya kita bisa nonton di Istana Negara.
13: Selain membahas waktu pelaksanaan, rapat juga mengevaluasi kesiapan seluruh panitia penyelenggara. Setiap seksi diminta memastikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari ziarah nasional, apel kehormatan, pengibaran, hingga penurunan bendera telah dipersiapkan secara rinci. Pemerintah Kabupaten Ende juga berharap pelaksanaan upacara di Stadion Marilonga dapat berlangsung tertib dan hikmat, sekaligus memberi ruang bagi lebih banyak masyarakat untuk ikut menyaksikan peringatan Hari Kemerdekaan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Sebanyak 41 tim mengikuti turnamen badminton ND 2026 untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gor Master Arena. Kejuaraan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 5 hingga 8 Agustus 2026 dengan melibatkan peserta dari sederetan Flores dan Lembata. Laporan Su Imam.
15: Turnamen badminton resmi dibuka Wakil Bupati Ende, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes di Gor Master Arena Jalan Patimura Ende Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dominikus Mere mengatakan, turnamen badminton ini menjadi ruang mempererat silaturahmi antar daerah sekaligus memperkuat jaringan pembinaan olahraga bulu tangkis sederetan Flores dan Lembata. Menurutnya, kompetisi juga diharapkan melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Flores dan Lembata serta Provinsi NTT, bahkan Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Dijelaskan, turnamen memiliki makna tersendiri karena mempertemukan atlet dari dua kategori usia, yakni di bawah dan di atas 40 tahun. Perpaduan tersebut diharapkan menghadirkan persaingan sehat sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman antar atlet senior dengan generasi muda berbakat.
16: Turnamen ini memiliki makna yang sangat istimewa karena mempertemukan dua generasi. Para peserta usia 40 tahun ke atas menunjukkan bahwa semangat untuk hidup sehat, berprestasi, dan mengabdi kepada masyarakat tidak pernah mengenal batas usia. Sementara peserta usia 40 tahun ke bawah adalah generasi penerus yang akan membawa nama baik daerah di masa depan. Kami percaya bahwa lapangan pertandingan bukan hanya tempat mencari juara, tetapi juga tempat membangun persaudaraan. Medali hanya dimenangkan oleh beberapa orang, tetapi persahabatan dan persaudaraan dimiliki oleh semua orang.
15: Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati berpesan agar bertanding dengan semangat tinggi serta selalu menjunjung sportivitas sepanjang setiap pertandingan berlangsung. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati keputusan wasit dan menjaga nama baik daerah masing-masing selama mengikuti seluruh rangkaian kejuaraan. Ditambahkan, turnamen badminton ND 2026 diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet sekaligus memperkuat budaya olahraga kompetitif menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Selain menghadirkan persaingan berkualitas, kejuaraan tersebut juga menjadi ajang mempererat persaudaraan antar klub dan antar daerah melalui olahraga bulu tangkis.
0: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

yang mencintai tanah air, jasamu tak ragu kau berikan hingga gugur ragamu. Berkat dirimu, kini Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan, seakan dapat membentang sayap indahnya menembus cakrawala dari Sabang sampai Merauke. Berkat dirimu, Indonesia kini berjaya melewati berbagai masa, hingga kami dapat mengecap zaman canggih ini. Tak terbayangkan jika tidak ada kalian para pahlawanku. Mungkin saat ini kami tidak mampu tersenyum lebar, menatap kamera smartphone untuk berselfie. Mungkin tanpa perjuanganmu, penjajah bisa saja masih menguasai negeri ini, merampas kebahagiaan dan hak-hak kami. Mungkin jika kau tak maju bertempur di medan perang, kami tak dapat menikmati indahnya sekolah. Puji syukur kami panjatkan beserta doa untukmu yang telah mati jiwanya, namun tetap hidup di hati kami. Puisi pahlawan ini mungkin tak cukup mengenang jasamu yang tak terhingga, perjuangan luar biasa kalian tanpa henti. Indonesia kini dapat menikmati udara kebebasan, serta betapa indahnya sebuah kemerdekaan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Nur Aslan di Jumat pagi yang penuh semangat ini. Tepat di tanggal 7 Agustus pendengar ya, memasuki minggu pertama di bulan Agustus, nuansa dan semarak kemerdekaan Republik Indonesia sudah semakin terasa hangat di sekitar kita. Jika kita melintas di jalanan Labuan Bajo pagi ini pendengar, betapa indahnya melihat merah putih sudah berkibar gagah di depan rumah-rumah warga, instansi pemerintah hingga perkantoran. Umbul-umbul dan hiasan khas kemerdekaan yang mulai terpasang rapi menjadi bukti nyata betapa tingginya rasa cinta tanah air dan antusiasme kita dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Untuk Anda pendengar yang pagi ini sedang bersiap menuju tempat kerja mengawali rutinitas di kantor maupun yang sedang sibuk beraktivitas di rumah, mari kita bawa semangat juang dan persatuan ke dalam setiap karya dan pelayanan terbaik kita hari ini. Mari kita ramaikan momen kemerdekaan ini pendengar dengan antusiasme positif, menjaga keindahan lingkungan dan saling menguatkan satu sama lain. Pastikan Anda sudah follow akun Instagram resmi kami di RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Masih bersama Nur Astad pendengar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Setiap hari ya pendengar, kita selalu memperingati momen-momen penting dan bersejarah. Tepat di Jumat 7 Agustus 2026 diperingati Hari Hepatitis Sedunia. Melansir laman PBB, dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day. Peringatan ini pendengar diprakarsai oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit hepatitis yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan global. Tanggal 28 Juli dipilih untuk menghormati hari kelahiran Dr. Barrow Samuel Bloomberg, ilmuwan peraih hadiah Nobel yang menemukan virus hepatitis B sekaligus mengembangkan vaksin untuk mencegah penyakit tersebut. Selanjutnya pendengar, ada Hari Konservasi Alam Sedunia. Selain isu kesehatan, 28 Agustus pendengar ya, juga diperingati sebagai Hari Alam Sedunia dan Hari Cat Air Sedunia, dikenal sebagai Cat Air Sedunia World Watercolor Day. Peringatan ini menjadi momen untuk mengapresiasi seni lukis menggunakan media cat air yang telah berkembang di berbagai belahan dunia. Untuk Anda yang merayakan momen penting di 7 Agustus 2026, kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda dan tetap menjaga kesehatan, kekompakan dalam berhubungan dan selalu menjaga sinergi tentunya ya pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, Nur Astad menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Selamat 1/2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.

0: Tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
8: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: KP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Ada Doni Kiadui. Selamat pagi, Doni.
2: Selamat pagi juga, Ibu Nur Astan.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Pagi ini puji Tuhan masih sehat.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani pagi Anda yang penuh kebersamaan ini. Hingga beberapa menit ke depan bersama saya Doni Kiadui, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiraan cuaca pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari cuacanya diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan cuacanya berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 50 sampai 85%. Dan angin bertiup dari timur dengan kecepatan 3 hingga 40 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,6 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 36 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,4 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 46 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 1,0 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape khususnya bagian selatan diperkirakan 2,1 hingga di ketinggian 2,5 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan sampai pada esok hari. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur Astan di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi juga.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kembali bersama Nur Astan Pedegar akan menghadirkan informasi Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Labuan Bajo menutup sementara pelayanan surat persetujuan berlayar SPB bagi kapal wisata dengan tujuan Pulau Padar dan Pulau Komodo kawasan Taman Nasional Komodo mulai Rabu 5 Agustus 2026. Kebijakan tersebut Pedegar diambil menyusul kondisi cuaca buruk yang diperkirakan berlangsung hingga 8 Agustus 2026. Penutupan sementara tertuang dalam maklumat pelayaran Notice to Mariners nomor 01/MP/8/2026. Yang diterbitkan KSOP Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi laut, laporan dari kapal-kapal yang beroperasi, serta perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau untuk periode 6 sampai 8 Agustus 2026. Kecepatan angin diperkirakan mencapai 24 knot dari arah tenggara dengan tinggi gelombang hingga 2,4 meter. Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stepanus Risdianto mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menjamin keselamatan pelayaran khususnya kapal wisata yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Selama masa penutupan Pedegar, pelayanan SPB bagi kapal wisata yang hanya diberikan untuk tujuan Pulau Rinca yang dinilai masih berada dalam batas aman sesuai hasil evaluasi kondisi cuaca dan perairan. Selain itu Pedegar, Stepanus juga mengimbau seluruh nahkoda agar tidak memaksakan pelayaran menuju wilayah yang berdampak cuaca buruk serta terus memantau informasi cuaca maritim secara berkala sebelum dan selamanya berlayar. Dalam maklumat tersebut, Pedegar KSOP juga menginstruksikan setiap nahkoda untuk menjaga kelayakan lautan kapal, saling memberikan informasi apabila mengetahui adanya bahaya cuaca kepada kapal lain, serta segera berkoordinasi dengan sah bandar dan Basarnas apabila kondisi cuaca semakin memburuk. Informasi ini, Pedegar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

Kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 01 RRISP Labuan Bajo Kel, informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aspan di pagi hari ini, pendengar, dengan diawali dengan lagu dari Domino, Siapa Yang Pantas. Sebuah lagu yang kerap mengingatkan kita bahwa dalam setiap pilihan hidup, pendengar, baik itu rasa, komitmen maupun tanggung jawab, kejelasan dan kepastian adalah hal yang paling berharga. Berbicara tentang kepastian, kepastian informasi yang akurat dan terpercaya juga menjadi hal yang sangat penting untuk menemani aktivitas waktu pagi Anda. Maka dari itu, sesaat lagi kami akan menghadirkan sajian informasi teraktual dan menarik seputar perkembangan terkini. Tetap nikmati kopi atau teh hangat Anda, pendengar, dan pastikan frekuensi Anda tidak bergeser. Nur Aspan masih akan terus setia menemani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan FM 91,7 MHz pendengar. Informasi selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah rumah ibadah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut pendengar dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di masa mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang di kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa 4 Agustus 2026. Ia meminta seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang berdiri di wilayahnya memiliki sertifikat tanah. Menurutnya, pendengar, kepastian hukum atas aset rumah ibadah menjadi kebutuhan mendesak di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia menilai perlindungan terhadap tanah rumah ibadah sama pentingnya dengan perlindungan terhadap aset milik pribadi. Data Kementerian ATR BPN menunjukkan dari 7.018 bidang tanah rumah ibadah di Provinsi NTT, baru 3.003 bidang atau sekitar 42% yang telah bersertifikat. Kondisi tersebut pendengar mendorong pemerintah untuk mempercepat proses legalisasi aset rumah ibadah di seluruh daerah. Menteri Nusron mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan jajaran ATR, BPN agar percepatan sertifikasi dapat segera

Markus Apriawan, hadir pula tenaga ahli bidang komunikasi publik Rahmat Sahid bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTTI Ketut Gede Ari Sucaya. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun resmi RRI Labuan Bajo dan tetap bersama kami pendengar Nur Astan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan aktivitas bekerja di luar ruangan atau mungkin saat ini sedang menuntaskan pekerjaannya di meja kerja, tetap bersemangat pendengar dan jangan lupa sarapan tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nantinya. Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Hey. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekadar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan dan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto.

0: negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita lengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeng Randi melaporkan.
1: Inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genting untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma.

0: Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
1: Oh iya, betul.
2: Dengan fasilitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak.
1: Iya. Yeah.